0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi

0: agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia korban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
1: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
0: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar

0: semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
2: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat, tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Pro 1.
1: 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kami masih terus hari dengan berbagai informasi-informasi update lainnya yang kami kutip dari website rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menko Pangan pastikan harga sembako stabil jelang Idul Adha.
1: Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pendengar, informasi selengkapnya, Menteri Koordinator di Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan, meninjau pelaksanaan pasar murah baru-baru ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan dilakukan untuk menjaga harga sembako tetap stabil menjelang Idul Adha. Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus agar harga kebutuhan pokok tidak naik. Karena itu pemerintah menggelar pasar murah di berbagai daerah. Peninjauan dilakukan di 5 titik pasar murah di Sidoarjo. Lokasi tersebut berada di KUIT, Kutsumber Makmur, dan juga Balai Desa Lemujud, MTS Progresif Bumi Salawat, PAUD Bumi Damai, dan juga Balai Desa Panokawan. Dalam kegiatan tersebut, warga membeli beras CSPHP, ya, kemasan 5 kg, seharga Rp50.000. Harga tersebut lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran yang mencapai Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Beras SPHP merupakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan pemerintah melalui Perumbulok. Program tersebut bertujuan menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain meninjau pasar murah, Zulhas juga berdialog dengan beberapa warga dan juga para petani. Ia mengecek langsung kondisi harga gabah, pupuk, hingga jaringan irigasi di wilayah tersebut. Nah, Zulhas turut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Sejumlah warga mengaku merasakan manfaat program makan bergizi gratis bagi anak-anak mereka. Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi Desa Merah Putih terus dipercepat hingga mencapai 20 ribu unit pada bulan Agustus 2026 mendatang. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa nantinya. Nah, ia menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini menjadi penyumbang terbesar inflasi, ya, saat Idul Adha. Kondisi tersebut, ya, terjadi hampir setiap tahun kecuali pada tahun 2024. Selain itu, komponen harga bergejolak juga menjadi penyumbang utama inflasi Idul Adha. Sementara deflasi terbesar tercatat terjadi pada Idul Adha 2024. Lebih lanjut, Puji mengatakan juga inflasi Idul Adha banyak dipicu oleh komoditas pangan dari kelompok harga bergejolak. Komoditas yang paling sering mendorong inflasi ialah cabai rawit dan juga cabai merah. Dari informasi ini, pendengar, di mana Menko Pangan pastikan harga sembako stabil jelang Idul Adha. Nah, berbicara terkait Idul Adha, tepatnya besok kalender umat muslim akan merayakan atau melaksanakan peringatan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, yang kalendernya disampaikan jatuh pada kalender Rabu tanggal 27 Mei 2026. Baik, pendengar, kami masih terus hadir dengan berbagai informasi update lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: together.
1: Welcome to Chichi Town.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Chichi Town jawabannya.
0: Di Chichi Town kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move out.

93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di pagi hari ini yang masih tetap mendengarkan siaran kami RRI Selatan. Salam semangat dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini tepatnya edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026 dan besok pendengar umat muslim akan merayakan atau memperingati peringatan Hari Raya Idul Adha ya, yang mana ini adalah kalender merah, 27 Mei 2026 jatuh pada hari Rabu untuk pelaksanaan ibadah Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha dari saudara-saudara kami umat muslim. Ya, apapun yang menjadi persiapan-persiapan menyambut Hari Raya Idul Kurban hari ini untuk besok ya, dan hari ini untuk persiapannya semoga semuanya akan berjalan dengan baik, karena tidak jarang di momen-momen Idul Adha seperti ini ya, para panitia hewan kurban ya saat ini tengah sibuk mulai dari mempersiapkan hewan-hewan kurban yang akan disembelih, dan mungkin penempatan hewan kurbannya juga harus lebih safety, lebih diamankan begitu ya, jangan sampai bisa mengganggu aktivitas dan juga kenyamanan lingkungan setempat begitu ya. Jadi biasanya hari ini sudah pada ngumpul semua panitia hewan kurban begitu ya di beberapa masjid yang ada di wilayah Indonesia dengan mempersiapkan segala sesuatunya, karena pada pelaksanaan Hari Raya Kurban biasanya pelaksanaan kegiatannya adalah menyempurnakan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di hari esok, tepatnya Rabu tanggal 27 Mei 2026. Baik pendengar RRI Selatan, di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101 FM Mararinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus hadir di Musik Pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini, dan tidak terasa saat ini waktu terus berputar. Di studio menunjukkan pukul 9 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga lagu hiburan populer Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dapat menemani suasana aktivitas Anda semakin lebih bersemangat lagi untuk menjalani tugas-tugas Anda saat ini. Apapun yang menjadi tantangan di saat Anda memulai aktivitas Anda, jangan menyerah terlebih dahulu. Ayo, pasti bisa. Yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa mendapatkan peluang-peluang dan kesempatan yang baik di luar sana ya. Dimulai dari semangat, niat, dan usaha serta doa. Jangan lupa ya, panjatkan doa dari setiap perjalanan hari-hari kita. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya, dan sebentar lagi juga Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya untuk edisi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 26 Mei 2026.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 New Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 New Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Senang sekali masih bersama dengan Anda di siang hari ini di Lintasnya Selatan Siang. Bersama saya Putri Duhar, rekan penyiar Anda yang selanjutnya menemani Anda nih di siang hari Anda ya. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Ya, hope untuk kita semua, senang sekali berjumpa dengan pendengar yang selanjutnya akan menemani Anda. Saya Putri Duhar tentunya ya. Pasti akan menemani pendengar sampai pukul dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai informasi dan hiburan menarik kami akan terus hadirkan untuk Anda. Dan semangat menjalani aktivitas Anda juga ya pendengar di siang hari ini. Dan juga mungkin yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati, baik yang menggunakan kendaraan roda 2, menggunakan helm ya, dan menjaga keselamatan yang utama. Seperti itu juga untuk pengguna kendaraan roda 4, mobil dan sejenisnya ya, untuk menggunakan sabuk pengaman atau seat belt dan membawa kendaraan dengan hati-hati, mematuhi peraturan arus lalu lintas. Serta juga untuk para pejalan kaki yang sedang berjalan kaki nih ya, tetap hati-hati juga ketika Anda berjalan kaki, lihat kiri kanan depan belakang Anda dan maksimal tuh 2 orang di jalan ya, agar tidak mengganggu para pejalan lainnya. Serta mungkin juga pendengar yang sedang mempersiapkan diri untuk saudara-saudara kita kaum muslimin juga ya, karena besok merupakan Hari Idul Adha juga ya. Selamat merayakan bagi yang merayakan, untuk saudara-saudari kita dimanapun yang berada tentunya ya. Dan semangat menjalani aktivitas di siang hari ini karena cuaca juga sangat bersahabat ya, tentunya aktivitas kita lebih padat dan tentunya juga harus ceria menjalani hari-hari Anda di siang hari ini. Di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini Putri akan hadirkan dengan lagu pop Indonesia hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga nantinya kami akan hadirkan Warta Berita Olahraga bergabung dengan program 3 Jakarta untuk selanjutnya di pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat juga hadir dengan lagu mancanegara ya. Dan juga informasi dari dalam dan luar negeri juga kami hadirkan untuk pendengar. Berikutnya nih pendengar, ada juga nantinya hadiah duriah seperti biasa ya di pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama dengan program 1 Gunung Sitoli. Kemudian di pukul 13 tepat ada lintas Megatol Korwil 16 bergabung dengan program 1 Medan untuk selanjutnya di pukul 13 lewat 30 menit hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program acara Merakyat ya, untuk mendengar di seluruh setiap daerah yang mendengarkan kita. Dan dengan acara program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita akan hadir. Jadi jangan lewatkan untuk terus mendengarkan dan mengikuti kita, baik pendengar yang mendengarkan di frekuensi 93,1 MHz dapat juga nanti hubungi di 0811-6883-8118 dan juga lewat aplikasi RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nia Selatan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Ya, pendengar masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan informasi terkini untuk Anda, salah satunya dikutip dari rri.co.id. Di mana Badan Pangan Nasional atau Bappenas menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Kelik Budiana, mengatakan di pendengar bahwa pelaksanaan GPM terus diperluas di berbagai daerah. Program tersebut juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, dan khusus pada Mei 2026 telah diselenggarakan 518 GPM di 21 provinsi dan 143 kabupaten kota. Menurut Kelik, GPM membantu menekankan harga pangan agar tetap sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Nah, pada program tersebut dilaksanakan hingga tingkat kecamatan, pasar rakyat, dan permukiman warga. Pelaksanaan GPM terbanyak pada Mei 2026 tercatat di Sumatera Utara 99 kali, Jawa Barat 95 kali, dan Sulawesi Selatan 83 kali. Kegiatan serupa juga berlangsung ya di berbagai daerah lain seperti Aceh, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Kelik juga mengatakan pemerintah daerah juga turut hadir dan melakukan berbagai inovasi untuk memperluas jangkauan program. Di Kabupaten Barito Utara juga pendengar, serta di Kalimantan Tengah, GPM dilakukan secara keliling melalui program On the Road, dan juga pemerintah daerah setempat menyebut stabilitas harga pangan membutuhkan gerakan nyata ya di lapangan. Menurut Salahuddin juga, Bupati Barito Utara, GPM keliling membantu menjaga daya beli masyarakat. Komoditas yang dijual juga dipastikan memiliki kualitas baik dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Nah, sedangkan juga di pemerintah kota Banda Aceh, pendengar, menggelar GPM di sejumlah kecamatan. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal, juga mengatakan kegiatan ini terus juga rutin dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Sedang juga di pemerintah kota Banda Aceh menyiapkan sekitar 1.200 paket pangan murah untuk masyarakat. Program tersebut juga akan diperluas ke kecamatan lain dalam beberapa hari yang akan datang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dimanapun pendengar berada tentunya ya. Dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda, salah satunya di mana Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agung Jabo Priyono mengajak aktivitas yang dimana aktivitas pemuda dan mahasiswa menyukseskan program pemberdayaan sosial. Ajakan itu disampaikan saat menerima audiensi 5 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Jakarta pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Ya, di mana juga audiensi ini diikuti oleh perwakilan GMNI Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pelajaran Islam Indonesia, Pemuda Persatuan Umum Islam, dan HIMI Persis. Pertemuan membahas sejumlah usulan kerjasama program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Agus Jabo mengatakan aktivitas pemuda perlu juga memahami ya akar persoalan sosial di masyarakat. Menurutnya kerja sosial harus memiliki arah besar dan tujuan yang strategis. Dan disampaikan juga oleh Ketua Umum BP Pelajar Islam Indonesia Amsal Alfian menyampaikan perhatian terhadap anak putus sekolah juga. PII juga menawarkan dukungan pendidikan karakter melalui program Sekolah Rakyat. Dan dalam audiensi tersebut, organisasi kepemudaan menyampaikan berbagai usulan program, mulai dari bina desa, pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi, hingga juga pendampingan atau psikologis ya. Dan sementara itu game ini juga mengusulkan gerakan nasional terasi kesejahteraan sosial dan program 1000 desa binaan. Perwakilan organisasi lainnya juga menyampaikan ya program relawan sosial, pemberdayaan perempuan, UMKM hingga ketahanan pangan pesantren. Nah, pendengar, menanggapi hal tersebut, Agus Jabo juga meminta organisasi pemuda ya membuat program yang konkret dan terukur. Setiap kegiatan ini diminta memiliki sasaran dan juga tujuan yang jelas. Agus Jabo juga mengatakan pendengar, Kementerian Sosial memiliki 3 fokus utama saat ini, yaitu fokus tersebut meliputi perbaikan DTSEN, bantuan sosial tepat sasaran, dan sekolah rakyat. Menurutnya sekolah rakyat menjadi bagian penting memutuskan rantai kemiskinan antar generasi, dan juga Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwasannya ya, di mana disebut ingin anak dari keluarga miskin memiliki masa depan yang lebih baik. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id. Dan pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya juga pendengar, di 4 menit lagi ya, kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga sesaat lagi. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Pat Born berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg

0: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
1: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.

0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
2: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
1: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
3: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
2: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
3: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
1: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi sesuatu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fightrated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Riau Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada saat ini ya. Dan bersama dengan saya Putri Duha yang masih terus menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadinya hingga nantinya konfirmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, kami akan menemani Anda di pukul 11 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat ini dengan lagu mancanegara atau lagu berbahasa Inggris ya. Dan juga, apa kabar hari ini Anda di siang hari ini? Semoga tetap sehat selalu untuk pendengar, penuh semangat dan juga aktivitas Anda berjalan lancar ya di hari Selasa yang hangat ini. Bagaimana juga suasana di siang hari ini di tempat Anda? Apakah cuacanya cerah menemani aktivitas Anda untuk segala rutinitas dan juga aktivitas ya, atau mungkin justru mendung nih dan juga sejuk membuat suasana jadi lebih santai. Boleh disampaikan seperti apa ya cuaca di tempat Anda? Untuk di Pasar Teluk Dalam sendiri sih cuacanya sangat panas ya, dan meskipun cuaca panas kita juga semakin semangat menjalani hari-hari kita. Apapun cuacanya, semoga hari ini Anda tetap menyenangkan ya. Seperti biasa juga di siang hari ini saya akan hadir menemani waktu istirahat dan juga aktivitas Anda bersama deretan lagu-lagu mancanegara dengan pilihan yang siap mengalun dan juga membuat suasana siang jadi lebih mulai hidup. Ya, dengan lagu mancanegara Anda boleh request dengan lagu santai, lagu romantis, hingga lagu hits yang familiar di telinga. Atau mungkin lagu yang sedang ulang tahun ya. Nanti kita sapa nih siapa pendengar kita yang ulang tahun hari ini di udara ya. Untuk pendengar yang sedang bekerja di perjalanan, di rumah atau sedang menikmati waktu santai atau di tempat kerja ya, jangan lupa tetap bersama kami. Dan seperti biasanya Anda juga bisa ikut bergabung dengan mengirimkan request lagu favorit Anda di bawah komentar dengan salam hangat maupun juga sapaan untuk keluarga, teman atau seseorang yang spesial ya. Langsung tuliskan aja atau hubungi kita di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Tentu siang hari ini kita juga punya topik untuk kita angkat nih, untuk kita bahas bersama. Kira-kira kalau satu lagu bisa menggambarkan suasana hati Anda hari ini, lagu apa yang paling cocok gitu ya. Sekali lagi topik kita, kalau satu lagu bisa menggambarkan suasana hati Anda hari ini, kira-kira lagu apa yang paling cocok? Coba komen ya. Dan tentunya boleh kirimkan jawaban Anda, requestan lagu favorit Anda melalui layanan interaktif kita dari aplikasi RR Digital atau juga melalui live kita, dan hubungi di 0811-6883-8118. Ya, sebelum kita ke requestan lagu nih, kita mau sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung ya dari RRI Pro 1 Nia Selatan. Di sini juga sudah hadir Sri Indriani Duha, bestie kita. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you ya, untuk Sri Indriani Duha yang dengarkan radio kita juga di siang hari ini. Selamat ulang tahun juga untuk Sri Indriani Duha. Ini juga salah satu bestie kita ya. Sehat selalu untuk Sri Indriani Duha dimanapun berada. Posisi sekarang ada di Bali ya. Sukses selalu jadi rich auntie gitu ya. Dan juga dapat jodoh yang inilah ya, pas gitu ya. Dan di sini juga Sri Indriani Duha pengen request lagu dari Anna Maria, My Birthday. Oke, nanti kita juga akan putarkan nih ya dari Anna Maria, My Birthday. Kemudian juga di sini ada yang menyapa kita juga nih ya. Tidak lupa kita sapa, ada Adit ya. Dit, tolong Dit gitu ya. Selamat bergabung untuk Adit. Dan ada Pajak Royalty katanya, I'm the one Justin Bieber. Oke, nanti kita akan putarkan lagunya juga. Ada Cecil Halawa, ini juga bestie kita sudah hadir. Halo bestie. Selamat siang untuk Cecil Halawa. Hai katanya, aham gitu ya. Oke bestie, gimana kabarnya juga kalian? Ada siapa lagi di sini? Tulisan Korea juga sudah hadir. Ada Z juga sudah hadir bersama dengan kita. Ada Seiman Gaya, lagu Setengah Mati Kak. Waduh. Kita lagi request lagu mancanegara nih ya untuk Seiman Gaya. Ada Nano, katanya si Markum beli kue putu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tepuk tangan dulu dong ya. Keren banget pantunnya nih. Ada Nano katanya Teluk Pucung Bekasi Utara Niblani. Wah, makasih nih dari Teluk Pucung Bekasi sudah hadir. Kira-kira cuaca di tempat Bang Nano gimana? Ada siapa lagi yang menyapa kita? Ada ini Ramlan ya. Ini Ramlan. RM Lan. Halo, halo juga. Hey, ini bukan Bang ya. Ini cewek ya, RM. Oke, ada Sesum katanya, "Pui, nanti aku mau request lagu Shape of My Heart by Backstreet Boys." Oke, nanti kita putarkan juga. Ada Sri katanya, "Thank you Puput, siap." Nah, karena ada yang ulang tahun ya, kita akan berusaha nih mencari lagu yang lagi ulang tahun ya, karena ini merupakan hari istimewanya ya. Yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun untuk Anda. Dan kita akan putarkan lagu dari siapa tadi namanya ini? Anna Marie ya gitu ya. Kita putarkan nanti yang My Birthday gitu ya. Siap, siap, siap ya. Kita akan usahakan untuk cari lagunya untuk tadi Sri Indiani Duha ya. Dan pastinya untuk lagu ini membuat suasana hati kita juga makin semangat. Bagi juga yang pengen request lagu juga akan kita putarkan ya. Tapi Anna Maria di sini birthday ya. Birthday, gak ada my birthday di sini, gak ada birthday. Nanti kita putarkan nih untuk birthday-nya lagunya ya. Oke, untuk pendengar selanjutnya, kami akan terus hadir menemani Anda dengan deretan lagu pilihan. Jadi jangan lupa untuk request lagu Anda bersama dengan kita. Nanti juga kita akan sapa-sapa pendengar di udara ya. Dan masih bersama dengan kami di 93,1 FM, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Hi, excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: You go. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Be amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Lin in everyday, yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dynamite.

0: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Dan itu dia tadi lagu dari Adam Berry ya, dengan Birthday. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Sri Indriani Duha ya, untuk bestie kita Sri, happy birthday and wishing you all day filled with happiness, love, laughter and beautiful moments ya. May all your dreams come true and may you always be surrounded by good people and endless blessing ya. Stay healthy, stay happy and keep shining every day Sri. Have a wonderful birthday buat bestie kita Sri Duha. Thank you so much juga untuk pendengar yang dengerin kita radio di 93,1 MHz bersama dengan Putri Duha. Of course kita lagi request lagu mancanegara atau berbahasa Inggris, dan ya mungkin juga sedikit a little bit lagu Cina, mungkin Thailand, but jangan kasih lagu yang so hard ya, atau yang agak susah, jangan buat susah penyiar gitu ya. Oke, nanti lagu mancanegaranya kita putar sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. But before that ya, kita mau baca dulu pesan-pesan dari pendengar kita nih. Ada siapa yang sudah menyapa kita di sini? Ada Bang Pajak Reality ya, tadi pengen dengerin lagu dari Justin Bieber, I'm the One. Kemudian juga nantinya ada Bang Seiman Gia gitu ya. Ada Nano juga sudah hadir, ada Ram RM ya sudah hadir juga, dan Cecil juga katanya pengen dengerin, dan sama kayaknya lagunya ini dengan Bang 30 November, pengen dengerin lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Nanti kita juga akan putarkan ya, kita sudah list nih lagunya. Ada Kanda juga sudah hadir, makasih Kanda sudah bergabung. Kalau lagu Cina boleh tuliskan aja ya, lagu Cina dan siapa penyanyinya. Ada si Iman katanya kicau-kicau. Lagi emang tren sih kicau-kicau ya, cuman kan itu lagunya belum. Nanti Bang Seiman kita putarin lagu Kicau Mania di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di pukul 13.30 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Bang Seiman Gia nanti tetap bersama kita untuk bergabung dan mendengarkan lagu-lagu hiburan bersama RRI Pro Satria Selatan. Ada Koceng juga katanya, salam kenal Kak, selamat bertugas sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu, Kakak request lagu. Terima kasih Koceng, dan sehat selalu untuk kamu juga ya. Tapi sekarang kita lagu mancanegara nih Koceng ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Cia. Hai Cia, ini Berlin Love ya. Dengan para sepupu ya, Kausin sudah pada kumpul di sini. Oke, aku juga mau ini. Oh, kamu juga mau dengerin lagu yang sama juga gitu ya, Shape of My Heart ini. Kayaknya banyak banget penggemarnya gitu ya. Oke, bersama dengan Sri juga katanya yes banget gitu ya. Oke, ada siapa lagi di sini? KJHY katanya, "Halo Kak, tolong sebutin dong ini hari ulang tahunku yang ke-28. Wow, happy birthday itu KJHY Verista ya. Kamu sama di dengan ulang tahun bestie aku gitu ya. Selamat ulang tahun ya untuk kalian yang lagi ulang tahun di tanggal 26 Mei 2026. Sehat selalu, dipermudah segala urusan, rezeki dan jodohnya ya. Amin. Oke, ada juga Bang 30 November katanya, selamat siang. Selamat siang juga ya. Jangan lupa nih, karena udah menunjukkan pukul 12 untuk makan siang gitu ya. Oke, ada siapa lagi di sini bersama kita? Darius Meto katanya, selamat ulang tahun untuk Sri gitu ya. Selamat ulang tahun untuk kalian semua yang lagi ulang tahun hari ini. Ada Dianis, makasih sudah hadir. Ada Bang Martis Jaluhu juga. Baik, terima kasih untuk sapaan Anda. Nanti kita akan lanjutkan lagi sapaan pendengar. Kita dengerin dulu nih lagu yang satu ini, karena lagu-lagu kalian tuh pasti keren-keren banget ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah request lagunya bersama RRI Persatuan Selatan. Kita denger lagu dari Justin Bieber dulu nih, dari I'm The One. Baru nanti lagu dari Shape of My Heart Backstreet Boys. Selamat mendengarkan.
1: Chance, what's good? Bless up. Of course. Please do me a favor. Do me the biggest favor. Matter of fact, do yourself the biggest favor. Let Justin Bieber know, let Wayne know, and let Quavo know. My house. We're gonna celebrate life, success, and our blessings.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, selamat siang untuk mendengar RRI Pro 1 Dea Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dengan lagu mancanegara. Kami cukupkan untuk Anda saat ini. Kerasa saat ini di pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan acara Hadiah Duria di siang hari. Dan jangan lupa juga untuk makan siang ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1. Tetap bersama kami hanya di 93,1 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sogi Elan lah iya, Heisa Duriada Elan, Rajo, Yao Bupurba, Heisa Duriada, Haya ada wanda tenamai, Nasa Sehat Manenra, Talifu Seda, Nail Lafau Gei, Haya Hob Manen Nail Lafau, Ite Tenasa, Sonasa, Nra, Talifu Seda, Angga ya hobu ang ya hobu kaisa kabar kabar baik Rajo Matiana kita ya hobu telepon sedah Christian ya hobu telepon sedah Christian Novandi Warubu ya hobu telepon sedah kita tenasa so badage telepon sedah Time Tela Mega ge ya hobu telepon sedah Mega lah utama nih Tema Ugonra Talifu Seda Sedana Fau Bacaran Ni Omasi Oda Andre. Halo ya Hobu. Halo ya Hobu. Halo halo. Hana Batari Fusela Terongoli Dabada Isi Toba. Ya halo ya Hobu.
3: Halo.
2: Ya Hobu Talifu Seda Hesa Morai Da
3: Morai Dauruna
2: Ba Alo Oahan Hiata Kau Ni
3: Morai Bahuruna, Amanofi.
2: Amanofi, Morai Bahuruna. Lau ba talifu seda, haiwa e.
3: Aku kena dulu aku tiba-tiba ke bagam.
2: Lau haiwa talifu se.
3: Arah lagu pali lau aku tidak pelan. Semuanya tau. Nah ada masalah nga arah ba itu. Tunggu mana kita di dia tiba, ada awa e.

0: telefoni nanga tan si almaroro ngoli mi ya dana.
1: Lau.
0: Aira ki Serling baru wai bo.
1: Mm-hmm.
0: Amali funa nga tan si.
1: Lau.
0: Aira ki ira alam sa tu bumuri ba Sente Lima, dari Funanga, ira mainan anak lori dari Funanga ya bang. Aira paman kisah tukan barba medan.
1: Lau.
0: Baik kira lau dah lau kumuri balik lima tahun di Funanga. Apa lah tarik lagu?
1: Ada lagu-lagunya ada nama siapa tali fusa?
0: Cuma tapi ada di. Rayu Sigung.
1: Rayu Sigung.
0: Nah, dah ya.
1: Lau.
0: Lau gula kai.
1: Lau boleh sah gula eh. Lau, tamane tapi nasa gina tekan rah telefon seda. Sedang apa acara hada duria Andre so gay dalu seda. Yurliana lafau ya hoka hada duria tetap semangat siang. Lau boleh sah gula Yurliana. Menafau acara ni omasi ada so gay Yongki. Heni gaya aho bunga rome genoe adi aro gaya gaya aho mana adi aro zai gai tola mifuta kada lagu fa omasi sahe bekalau bale rajo matian ageda me genoe atau seita dida aku ya tali fuse henti gai Mr. Leo si aho kartina Henry lau bale sogele sogai Lutfi Goki li aho bu tali fuse dae hesa duriada iwa bada ana moroi ke Lufki ifa emang iwa ngobanya kera bapa ama Chris bada soholi lau sawaga lelinca gai isa duriata lince Stella ba tatu mana ite tenasa so dali fuseda Kliwong Junior yahob Kliwong Junior hei saduriata aiwa bada heka ufa ema bango waigu he mama gu zui ba le bumbanua ena sehat-sehat mana lau bale sau ha gele kliwong sanegi dalu seda Yuli Julius ayaho ka hei saduria banias wawai banuada ba ono waimbo yaho moroi ba Palembang lau bale sau hagele tali sedae da moroi ba Palembang sawagele menofau ba acara ni omasi eta Andre. Nah, tatu mana tapi enasa gina tekenra talifu seda sedena faba acara Bang Zega ge ya hobu talifu seda Bang Zega. Lalu tadi mana telepon halo ya hobu?
2: Ya hobu kak.
1: Ya hobu talifu seda he saduriada.
2: Turia mula kepada an.
1: Turia mula kata Andre sauha gel he zomoroida.
2: Ina Wirna da anak
1: kak. Talifu seda Ina Wirna lau ba talifu seda Ina Wirna haywa e.
2: Ame dolari cawe kau lifu ya guini ya.
1: Lau.
2: Iloani ya, namoi cama ngarato, baboi ulifu itu terus satu ada morifuri. Kira tali bisa ada ini terter terdot.
1: Lau.
2: Saya ulas mana dah geloani ya buka.
1: Lau boleh tak under sauha gula?
2: Tolak fay ma bangga fay.
1: Ha, nabate bayar kesel lumal bangga fay Andre.
2: Pekak kembali sauha gula na angkat telefon.
1: Sauha gula kigu sauha gula dah.
2: Paso gagu kawat Bapak Doro. Kani Bapak Doro.
1: Lau.
2: Tateduk kaya tabar singa mau. Pair sebaya gu ba debu saya Bapak Suba Subahili. Paso gagu malfa bazaya bazeve bae sama mag bana yus. Pa tabapo dago irai nagi san baul gavo iraga ama pardan. Amano fi bauruna baina cide banias bara. Ba bapa bodret sa bataman doa.
1: Lau.
2: Sosan ni jema mulai mulai goi fo magani dar. Ba delindar babatam.
1: Lau.
2: Ba so ga surlin banu novebo. Tolo ada lagu minaka.
1: Hana bate bai tadi saja lagu-lagu ni ada jema si e.
2: Fekoli bagulidano.
1: Fekoli bagulidano. Lau.
2: Sawa gele kaya awu.
1: Lau bale sawa gele menofa bacara ni omas
2: ta Andre.
1: Fekoli bagulidano megewa talifu sada Andre.

0: Azi talun lo bazi ma ehe iya da na lau. Tamane tapi nasa gina tekenra talifu seda seda na fau ba acara hada duri kada bazi talun lo bazi ma ehe iya da na. Sugi bada dali fuseda er talambanua yanti masani ya ho bumana tali fuseda er talambanua nasihat sehat mana abang Yoris ge ewa dali fuseda abang Yoris Andre ewa dali fuseda abang Yoris ya ho buka hesa kabar ka futa keda lagu nafaka mudan ya kakak faoma sinina gu kakak wawai ira mama si soba dan ini hena sehat-sehat mana ira bawa ira tante gani baya ira si sambo keluarga mana ena sehat-sehat mana ira sahagal menaba sozuragu bayi olifu manga kakahe lau balena ki sahagal menafau ba acara hada duria kada besta lulu ba zima ke iya da ana nah tatmana tabe ena segina tekan rah talifu seda so ge meni ya obu daru seda meni tatima telepon halo ya aho bu
1: halo ya zima tekan
0: bu zima kena kino to hare ole lau na hi haiwa
1: mane bete sinot ko de mano beta tetap di bahu ni tebe
0: ya ya
1: ini aku tetap tunggu kakak aku yang besar buka baru lagi kakak waya kakak waya ibadu aku ya kita itu mesar di bebe itu mana beri baca beli bangka
0: lau
1: bagi nontolok kan orang tua juga
0: ha nabat tebe hal kesian bro
1: sekarang kau senang ke gue lakot ya
0: sawaga lagi gue sawaga lu dah
1: lagi buat nak opat di keluarga
0: lau
1: kakak anak belum meningkat kemudian mengeri kaya berteori sama kamu kita posko jadi polio oleh
0: menurutnya lau
1: kakak karena satu itu Andre tapi kakak misalnya sebuah nombor di bawah mana masuk kan
0: Lau. Sobat saya setuju zinu nama dah megi rayu higuna mada kemu bae fada so nasaiwa bada megi fekoli baguli dan ada wazinu la ander ratali fusoda lau bahada je sobat dede masa fakama mana dania
1: imane kaya sobe la banagole
0: fai fada la banagole
1: iya tapi berumah cara le merongkong kekare.
0: Lau.
1: Kita tak lagi kita jadi kaya
0: sauhagel iya sinuna ni ada dari fusada Andre Fai Fadela Banagole gai wa migino lau so gai arse holgo le bada ya ho mana tali fusada itete insafan ya ho bu tali fusada zai gai ya ho fai ma bango bagi kada dali fusa bazi froasi uluga bu moroi ke Yunus yai so gal Yunus yan ti je buai ya ho bu stalulo ka ada duria turia si se hinahi da mana mana tanada sane gina taban ada mega kai fai mabango baigu ke mama talu ina fasri babuluko lau bale mega sawagel onita gol ge ya kakak satu la iya ai saduriada ya ho bu mana onita gule sugi Kelly basanagi Elvin ya ho bu mana ni sabaru bu ge ya ho bu murni talambanua he saduria da talifu sebas talolo Andre Nathan ruru ge ya ho bu ka yos ufai ma wango waigu bambanua da he moroi baria ulau bale sau hagel talifu se menofau ba acara ni omasi da Andre nah tatu mana Hasan ge harefa ya ho bu dari sada Hasan tadi mana telepon wae halo ya ho bu
2: ya ho bu yes kayos
0: ya ho bu dari sada Hasan mo roida
2: ya oli sudah ku ciliku ibu
0: oli fli fu rao do sae ara kage ala walu
2: kada satu ai muda bale masih abu uyu.
0: Eh ya iya bue.
2: Bapak pendeta.
0: Ah wale pa pendeta hana no afafau rau ke bale pa pendeta.
2: Ta berbawa nanti ada bercurah roh kudus dah aku dah balik.
0: Ah pa pendeta haiwa.
2: Ya amai dola le.
0: Hmm.
2: Mana ibu-ibu panabuke ibu lausi fokai furi
0: ya
2: iwa hanya dah tubuhan lawa nah tapi penani apa ibu-ibu
0: ya
2: patatu mana mengira-ngira ya iwa Thailand na sofen wapa na sabau dulu
0: ya
2: na tabe kona nanota tabuban kona dali kusoda bebanda tabuban kona dali kusoda kabulan duduk dan apa-apa kuma duduk ni
0: ya
2: apalagi na abu duduk dalu kona numekele taila tahal numu sana buku
0: ya
2: tetap boi na sipilau siatena
0: lau
2: ena no ide iya tapi artinya na bakal bede da baniha na bakal wana oda kata-kata da badali fisoda paske si lukhne baide
0: ya talifisoda
2: ada perda berbau masida iya da bebekonia ta fumanu-manu iya
0: ya
2: ta itarato si bayadati ya dabu na ini ba lala bebe manuda ba Papa mana cibayada balik mana kita bebe manu dah joy.
0: Lah,
2: baca cabe putak cabe dan akhir nala lebe manu dah wayau.
0: Lah, so mana tanya bersofa na papa. Lah mana kau masih
2: ini ya bu.
0: Lah.
2: So lah upaya sebanyak upai.
0: Ah, nama teh baik papa pendeta kesayangan re.
2: Sopo na wak ibu alau ba RRI wa bale.
0: Lau bale sawa gele.
2: Sino melolo RRI bagi makatu fagi. Okaf-kaf udah ukebah kabai RRI udah bau kuah kuah kabai.
0: Lu, le fagele mana pada ni baga faya. Lau.
2: Lah, uobai ina Erwin, ina Erwin nama kita noda. Serlima nono baipo.
0: Lau.
2: Pioli siya memana. Pita suang.
0: Sinru.
2: Kada suasi macimoka. Ina semak mana bertugas ini ya?
0: Ya.
2: Ba Delinda babatap lemana urung-urung olinya selama dawa. Ada sani ba Delindar ba cumele-mele.
0: Lau.
2: Ta maori ba Renadu, Fosso Mauri, Bapak Mauriana nomor-nomor Bapak Renadu. Ada minyak bekam bantu amat empat di balas saya. Tahu nak bayar RRI.
0: Lau.
2: Sama Penny, ina Penny baru lagi di semua. Sama Farda, ina Giva.
0: Ya.
2: Tani Bapak Doros, di Bapak Jolika. Ba kada ma berkah ba poto muzui.
0: Lau.
2: Ada manofe ba urunga ama nobe muriba. Lahira timu. Aga ada ba pa manobe pedesta ki kai en balauru. Sibo ulae ba kobali ba cimal kwadre.
0: Lau.
2: Aga ada ina cindri ba nyasbara. Ba furia tani ome kudada nia. Kada eri le mana mai kishi tahonia.
0: Lau.
2: Ula jo somano pukune ya dana mukukuya banano sosete mokuke.
0: Lau.
2: Taka da domos. Ba. Ade. Se somano boi baji makode ka.
0: Lau, balesa wagele.
2: Mau ba ira. Yoli fura be mana.
0: Lau, balesa wagele.
2: Lau.
0: Mau ba acara ni omasi odane. Da mege pa pendeta da banu iwa jo sobat dunia sa. Sana ge dali usada Agus salawa ya ho Agus sana benato hare balenahi. Ya ho mana sana ge na peni trombano ai wa dali sana na peni ya ho buka hada duria futa kada lagu seraya bobinaka ufau he bang mobai gu hega ada ama Pardan ba ulo gawo ga ada ina no fa ina wina talifu seda serli ba ono paembo ga ada saa ba zabo ba pa pendeta ba taman doa ba fefu mana genra talifu seda samondongo radio ba zitalulu ande wawai ita fefu yahobu talifu seda ina peni da mege yahobu lestari gai hei saduria da talifu seda lestari selamat siang bunda cantik yahobu Black Jack ya howe menofa bacaran ni oma sedar kleong junior guys sawagala kahe menaba sozura gula ona kisau hagala mana da fefe abdi zega ya obi bos ya howe abdi ya howe sadriada hasam harefa ge ya howe ama andi lauli sana ge abang hulu cue ya howe mana abang hulu Enak saya pada bang hulu kresa lawa ya Abu kakak ya Abu talifu sedia sama nuduri ada baju makan dari stagia wagai Budiman lawala ya Abu kak Yos ya Abu Budiman GAFG ya Abu Chris halawa nah sana gitu lamban Noah Manueli ya Abu mana ya talifu sedia soge halawa bol ya hobu meni megeno ya hobu terus sedang meni ya hobu ka bekeda lagu sambua lau baleta be lagunya dan eva dae meni megeno ya hobu mana meni yanti gula ya hobu ka hada duria fai mabang wago ke bapakku si soba lewa lewa kecamatan mau lau bale sawhagel harifaniko Gusti Jega sanegei sonasa itete talifu sedia yehia sama nuduria daminar ya hobu selalu ibu ya hobu sehat selalu wapai mama gubanias utara talifu sedia meni dame gewan ge ya hobu mana ya talifu sedia owan zai zai ge ya hobu teti bahili beria isa duria dalin

0: kan huruna ya hobu fefu lau bale sau kagale gusti zega mikenoi sadriata gusti wabai fefu pendengar iwa lau tate ma telepon halo ya hobu
1: yo buka yo
0: ya hobu kigu heza morai da hana itu itu lima kigu
1: ya morai kasering banono wai bo
0: oh no wai bo lau na hisalin hai wa
1: Wene kama itu labur kala.
0: Ya, ya.
1: Baik, mau pakabar kapar bangku dan ini nak kue di kudu kabar kamu kapur.
0: Ya, ya.
1: Kita tidak dibuka.
0: Lau.
1: Kata pagi lah memang ke telepon tu.
0: Sao haga lah tarif saya.
1: Itu ini Bapak Amanovi, Pak Fitri, Mama Cindy,
0: Lau,
1: Mama Gitan Mbak dan Tegau,
0: Lau,
1: Mama Penny di Bahil Luar. Efek mana Wika?
0: Lau balas.
1: Efek mana Wika? Kau gabung baik silakan. Kau bayi mana Rabaji mau Fadri?
0: Lau balik tadi.
1: Beli fumana?
0: Lau.
1: Tapi lo ada lagi banyak nak.
0: Nah, nafaka modernnya awak yang saya lagu sinola ni rata lifu sedar dah megi.
1: Kepala baka. So mana itu kepala dunia tu rata ni?
0: Lau.
1: Okay.
0: Lau balik sawa galai ya hobu mana fau baca rah ni awak masih ada adri amaliora hari fagi ya hobu mana amaliora sogi edi sogi ya pari lauli edi salam sama host lau balik sawa galai. Hadiah duria kak Yosi dalam sedang maliora tu ria sisa kita lifu seda eh sogi om ze ya ahobu dama fatigea ge ya ahobu mana dama fatigea tatu mana tabe nasa soge iga mentari barasihia ya ahobu mana talifu seda eh menafau bacara hadiah duria andri heda ba titi nasa so nasa rius zen ya ho bukigo ramalan ge ya isa duria datul sedaya lamaran tari zil ge ya ho bumana talif sedaya tari zil menofoba acara hada duria keda dian gu lagi ya ho bukah muriba medan lau sawagala diane nasihat sehat mana nera talif sedaya wapai mana irafi fukai lau balik ramalan sawagala lase ge ya Afni Fariel Yahobu fa iwa fae baba ngobai gu kendra mamagu bam bawelato futa kedala gu laula iya ge ya rering nung solip sin ruh uda talif sadala iya em tenga fae ni wa me nah ite tenasa bada ge Yahobu bang Jeffran si buaya Yahobu mana zaman dongo ere bazima kan deka e lau male sau hagele talif sada bang Jeffran menofa ba acara hada duria andre khoda Nah, tatu mana ite tenasa so nrata lu seda Agus mengeno ya kakak gue ya ho punahi nasa sehat mana bang halawa ge ya ho bu sawaga le menofa ba acara Andre nah mendo mana ge ite tenasa talifu seda iwa talu seda Agus mege puji Tuhan sehat selalu kagu lau bale amin doki ya bu kacante ya aho bu hadi acara da acara hada duria ba pro satu RRI Gunung Sitoli Roli sulu ya ho bu Moraba Afulu Roli sawagala menofa ba acara ni Oma si Oda Andre nah tadi mah telepon halo ya aho bu
2: ya aho bu yoci
0: ya aho bu tadi sudah semoroi da Morebazibo kada. Morebazibo gak asahi.
2: Arahage ya iya.
0: Arahage, fagel suara ara lau gak asahi.
2: Mangi baka mandela jasbo.
0: Lau haiwa
2: Oke manga hari cakra haiwa. Dabo oke tu sebuah ana.
0: Iya, iya.
2: Peluahannya dar. Namo ebede ita badono, tapi apa kalau ebede mana?
0: Ya, ya.
2: Sekarang kita beli macam itu di mana? Karena apa butuh badannya atau pasak badannya? Ia nggak boleh ke kita.
0: Ya, ya.
2: Ah, ini hebat di luar naya, ya. Tahu kau merongrong kita ya?
0: Ha na wati baile ako seyanre.
2: So tama ako bale yo si bada na no kata kele ko.
0: Lao. Sawa
2: gud.
0: Ya hobu.
2: Tapo buka pure no me gas.
0: Iya. Lao.
2: Tenang ada orang siapa berkata balalah halu. Kita boleh sih dulu, tapi kalau ada mana dah luar ni, kita balalah halu kita baca baca ya.
0: Ya, ya.
2: Pak, kita apa? Ama kreasi balut tu.
0: Lau.
2: Kuaman kreasi yang ngawaramnya bagi boga ada baca lekuk mana dah udah ya.
0: Lau, lau.
2: Babu tu masuk sesuci nungir nunu alafi ada mengeru. Alang bubur dah. Tahu mungkin nunu alafi soya bersuwa si boga ke.
0: Le le so si doktor itu dania melon tu bahuru nasi tau. Kada mengeru siandre.
2: Kada uai. Ba. Ini pada itu tertinggal juga mendola kasta amilon nunu imane ruru beri sokoi gua kasta.
0: Ya si ruru dania kada saa atulah.
2: Ada mana? Oh ya, calon-calon dah banyak sekali sudah.
0: Ya, ya.
2: Kembali ke keluar ni.
0: Tahu masih nerita sudah kenyal sale.
2: Eh, malah bah, waktu kemarin saya.
0: Lau.
2: Ijar darah mana cerita bah di mana kalau luar ni gabung, gabung. Berlalu saya menutup sekali.
0: Sinruh tali fusa tapi ikut ragoi.
2: Kami kurang bisa kesempatan pada orang-orang dah.
0: Halawa dedor adanya?
2: Atur. Tolah ini wadah siapa sih minum?
0: Hadia izin unu dah gak?
2: Imanunani orang wadah ini gunung si tolisi boga.
0: Gunung si tolisi boga? Malah baru dah?
2: Bah, ala-ala izin unu wadah ini.
0: Oh, ada no falu kami bah ziboga gunung si toli Andre.
2: Para tago ni tadi ni bawa ule o masih doy na ipatte pa ipade di boga sa bago nusit toli.
0: Eh na nato. Aliyo nato ba nere mo le?
2: Patul.
0: Lao sa wagol eh.
2: Lao yao bu.
0: Yao bu gasa kimi na fa bacaran ni o masih oda Andre. Na tato mana itete na sa sogi Mary megenobada ya ho dalus da Mary Lius gei saduria da dalus da Lius sogi Japis nas ya ho butian halawam ba medomana gei Atirina Franky gea gei saduria da Franky gea na sa sehat mana dalus da Franky gea Yulius ya buka wawaira mama badesa nazalu alo oa futakada lagu faatua hahinohi baga sejinu nadaga keule takdir gula gaya wabu nota sana gidona ya buka yosi ya wabu soge dalib seda fania bulele ya wabu fania sinta ya buka muroiba lahemo gaya wabu dalib seda hidup berbenuh penuh cobaan ke daya ho mana tali usedai ibu si dede wada zalua alua bagi netenia ibu si say dede penuh cobaan memang so ge dari usedai alk sayo badaya ho bukan

0: Visa keadaan, nah, keadaannya sehat duraso dalif sedang terus. Ada sedama baza bama unuara lefau iya eh, nah sehat mana ya safania bule lega ya hobo mana eh, fania hulu, wan ge ya hobo ka salam orba Sulawesi, Sulawesi, eza teriada, ira talus dari soba Sulawesi, kang eben ge ya hobo ramalan, ya hobo mana ramalan eh, nah sehat-sehat mana dalif sedang ramalan andre eh. So gay cuni ya kurniawan ya hobu mana kang eben gay ya hobu kakak tola futa kedal lagu judul badan rato bayolifu kague lau balesa hagala talifu seda sana gay setia bersamamu moroi bariau ya hobu mana setia bersamamu enak sehat sehat mana asiam asiam milai ya gay ya hobu mana talifu seda turasi segitan desa hagala tatema telepon halo ya hobu.
1: Mau
0: ya aku punya kiasa moro inaki.
1: Motong moro bagian lemah.
0: So melemelau. Kayuwal naki.
1: Oke, kalau tahu nama aku suka. Kalau dapat sonda itu bisa mendoa.
0: Lau.
1: Mau bang Eri. Kalau beri inka.
0: Lau.
1: Dan ini saya aku.
0: Ya ho buna kia bai da ba lauta ada DM hari pagi ya ho mana dalu sida DM takdir gula ge hisa duriada yuru bulele hina sa sehat mana sogi nova zega megeno ya ho dalu sida sogi Ciuni megene Kurniawati ya ho buka Jesslyn moro ba Palembang oh Jesslyn dah dengan asli ya mau bay dalifu sama badan ini heavy sa babinje Ambon lau bale binje dae ya ho bu Marinus zamasigi ya ho mana Martin gule he saduriada Martin hena sehat sehat mana dalu sedia Martin putri Harefa ge ya ho bu dalu sedae minta Ria Lauli he saduriada minta Ria mindo mana ge ina real fan duhena ya ho bu futa kada lagu ono ala be mefena ge jo masih dali fuseda andre sinuna jo masih iya Novita ya ho bu mana dali fuseda Novita sanagi gips zebua ya ho bu takdir megeda futa kada lagu ka bano si telepon ma bana si telepon ma lagu ti cahalawa lau dam nazara iya sama negeri ada setia bersamamu mege ya ho buka moro bari ya lau bale aan ge ya ho bener sudah aa bakam boja aa sehat ba aa da bana tenada na sehat mana a dari sudah aa lau mendo mana kita tema telepon nasa halo ya ho bu
2: ya ho bu
0: ya ho bu tadi sudah hezo moro ida a
2: Moroi ba delaksi ke Dani moroi ba delaksi ke da ade sababa di selo.
0: Lau, hanya tak kau ni tali fusada?
2: Hani.
0: Rani, lau haiwan lagi.
2: Imane ke mai delagu kalau.
0: Lau?
2: Ule zono rogas. Tetutu fena, batetutu for.
0: Ya, ya.
2: Ula ya ya dage luahannya le hula dan ni hasil baga amuata. Ezo somo iya ba tetutu ya ba da.
0: Ya ya.
2: Te ula jimane da ni laku ge luahannya.
0: Lau.
2: Eba tola la o beba ngawaik wak.
0: Ah napa teba talifu sada tola.
2: Wa chofa na bale wo ve ka kayo si meno i anka ti telefon gua. Ba se fu sa i da modro mo vika e bita zara zara direkta e.
0: Lao.
2: Bura lao al wo go. E ulo to ve manera ma se fu.
0: Lao.
2: E bule ba to la sa ada la ba ka.
0: Ha na ba te ba i telefon sa dai.
2: Lagunya ba.
0: Fata-fata dede gulau.
2: Boleh juga enggak bekas.
0: Boleh, sama gele.
2: Sama gele ya,
0: ya, hobo. Nah, senegi so dan sudah putri Harefa ya, ho kakak moroi bari ya, bau oba yang rata di fuse masih soba si hari olora ya, ho bu mana zima helau na kisawa gele. Mari zebu aga ya, ho bu Adrian Alexander ya, ho kakak Alexander ya, ho bu manje ya, ho bu car yang setia ge ya, ho bu kakak. Ya, odo moroi bu Amerika, oba fefu dan niha ya, kak, ena sehat-sehat. Rafe fulau na kisau ha gele profilku. Ya ho bumana profilku gida ha na pasti mani tau. David erge age ya ho bumams Evan ya ho bumana talifu seda David erge ya. Ya ho buka hesa duria badan ini hatur ya sisa kita seda David ya. Abang rebus ge ya ho bu. Yunidar, hei saduria dadar seda Yunidar, mana tenada nasihat-nasihat mana fefun rata lifuseda lah taman ni. Foto letak tahu ge hei sana tabe esam buat zinu nata lifuseda sinola anda megi erban wada, iya zinu nania data fonundongo.

Halo ya Mira, tadi bisa bebo tato mana tato hukumnya saya bebo bacara. Ini Om Masih Oda Andre, tak tema telepon. Halo ya Hobo. Halo ya Hobo. Halo. Lau telepon saja natola nata tema telepon raban wada ba ina ide radio ra ba ina bi speaker ina bi feedback kada ba studio semana kita telepon saja opsineus.com ya hobu mana telepon saja mos evan game geno ya hobu ka ya odo muri babatam wai ga angguni waru buka helau bale sauha galana kie manjek ya hobu mana dias waru buge he saduriada dias Willy ya hobu kakak ya hobu dalam sedia Willy pra 1 2 3 ya hobu apri hareva Esa duria ada dalam sedia apri harefa. Ya ina esa sehat mana dalam sedia apri dae. Fitriani zebua gaya hobu. Fitriani zebua. DB detis ya. Ya hobu dalam sedia detis. Esa duria kalau turis seki harefa apri harefa. Inces erni gaya hobu mana dalam sedia William. Ya hobu zita lulu o basana kita lu sedia ya soe sehi alauli ya hobu ya soe na sehat manen rata lu sedia ya iwa minggu kita lu sedia detis ya hobu mana eman ge ya hobu salah oke sedria da gula evan gea Esa mana durian ra talifu seda ba zi talulu anda talifu se pada tenada ina sehat mana suci bara si jibua ya ho bu suci bara si jibua sogeman esa duria da talifu seda man ina sehat mana rabanwa da baz makan re babi ge abuli wali ita befau ba acara hada duria ya ho bu kayosi ya ho bu evan gea Irpan ya hobu Irpan Esa duriada Ena turesi sekimana hulu dohena gai Esa duriada ba zeta lolo ba zma oke ya da anam Tatu mana Edi ya hobu Edi Esa duriada gai ba zita lolo andre talifu sedai Jata befada ba acara ni omasi da andre Lau bale Kelvin gea gai ya hobu mana higu menofau ba acara hada duria kada besta lulu ba zma ke iya da ana nah tatu mana gai sogi edi megeno ya hobu keira gai ya isa duria da keira rita ya hobu dal sedia rita Nah, ya hobu Kak Morobanias Barat sehat-sehat. Amin. Kak email ya hobu mana email detik ge ya hobu detik. Baru bu official ya hobu baru bu Darmari ge LGDA ya hobu. Kaisa mana Duriandra talifu sada bazmakan re. Nah, sehat-sehat mana ya hobu Kak. Wawai na bego Yola. Lah bale ya hobu naki Abang Zega. Noto hari Bang Zega Esa duria da Bang Zega Ina sehat-sehat mana Da wana tenada Basta lulu bazma Kaya da ana Nah tamane Tabalui gi Telepon ra Telepon seda Ba menu wana Bang Wain ra Ban wada So jino nasilola Andra mege Haywa bada Rayu higo Ye jino nania Rayu higo

Lagi mira tarif sepeva sama magazine nuna sunu ta prondongo ni ada dra tarif seda iwa rayu manahi nama dahma. Wow, tamanya ta tau gelagu da ke tarif seda eh so ge evan ge mege iwa bada ifa be bangobanya ba keluarga fefu si sobada neniha ba min romane banias utara kecamatan Tohemberua lau jevan ya hobu sana ge waro official mege abang zega ge ye. Titip salam buat Yola bahasa negindra teman-teman banias utara lau tarif seda eh. Pak Desi Homendra Fayaho Bu Pak Desi Kak Imel Shalom Ka Wabai Dali Fusa Sisoba Kecamatan Lelematua Sawagala Imel Mela Faba Acara Andre Ba Tatumana Sana gimana tenamai na sehat mana rau ge bada go fu heja so e balala halo Edi munta minta lagu 1 NNT KKE dengan judul Leni O Leni Amau Nahi Sinuna da lau balena so gina tetap be Uta kata lagu mai fukae irau no sege gete de wili Eben gea ge ya hobu eben gea So ge Marvel ya hobu mana eh talib sedia Marvel Nah sana ge Winta selalu setia lau Winta Bongkar abis siwa ge talib sedia Andre eh de ini ada bongkar abis Sawarman Sayarman Safarman Safarman ya hobu Safarman nah saya sehat mana eh Ndra talib sedia febo siwa bacaran de Adiarman gei hei sama nadureada bazimakan resoge mama Roman Yahob mama Roman Kristianin Raha ge Yahob dalu sada Kristianin Raha ya hina sehat mana ta bazitalulu bazimae ke iya da ana eta li husada e mawai mana keluarga ba gofeja soe sana ge pa Desi mege Darman L ge Yahob mana e pa Darman L lah hiwa give profil gue foto kada lagu ina gue no alege-lege iwa lau cege ya hobo mana herdin waru ya hobo lau tamani bara gina ta weza mabali yae ta talifu sedaya ba acara nyo masi oda andre naso jila foto baju masi ami wan rupai bolo dede ba ya bu dede filizi falu ketama hai molus masi tole bezi filen rugi bezi satu naso bazino afriata data funundongong

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol untuk siang ini diantaranya. Tim gabungan TNI Polri membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Barat. Masuk kami di Pantai Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, dan mengamankan 12 unit sepeda motor. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuwas, akan menyampaikan keluhan warga kepada PLN terkait dengan dampak blackout yang terjadi sejak Jumat 22 Mei 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jega. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuwas, akan menyampaikan keluhan warga kepada PLN terkait dengan dampak blackout yang terjadi sejak Jumat 22 Mei 2026. Berikut laporan Rayan Putri.
2: Tentu kita terus berkomunikasi dengan pihak PLN.
3: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas menyebut pihaknya akan menyampaikan keluhan masyarakat kepada PLN terkait dampak blackout yang terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 yang menyebabkan padamnya aliran listrik di seluruh wilayah Sumbagut termasuk Kota Medan. Riko menyayangkan banyaknya pelaku UMKM di Kota Medan yang mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut. Menurutnya, seluruh masyarakat turut merasakan dampak dan kerugian akibat blackout. Riko menyebut durasi blackout yang terjadi dinilai sangat merugikan masyarakat karena pemadaman berlangsung cukup lama. Ia mengatakan kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Selain itu, Riko mendorong PLN untuk dapat meningkatkan pelayanan dan cara kerja ke depannya.
2: Tentu kita terus berkomunikasi dengan pihak PLN, terus merujuk pada aturan dan perundangan yang berlaku. Tapi harapan dari seluruh masyarakat akan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pihak PLN. Kami tentu menyayangkan hal ini bisa terjadi ya, tentang blackout ini. Tentu banyak yang sangat dirugikan. Tentu banyak masyarakat kita yang merasa mengeluhkan. Harapan kami bagaimana PLN bisa memperbaiki kualitas pelayanannya. Ya. Tentu kami terus mendorong PLN itu bisa memaksimalkan cara kerja sehingga tidak terjadi lagi ke depan hal seperti ini. Bayangkan waktunya bukan hanya 3 jam, tapi bahkan bisa sampai 24 jam. Itu ini sangat merugikan untuk kita semuanya.
3: Lebih lanjut, Riko berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Tunjangan BPD dan penghasilan tetap Kepala Desa di Nias Utara tahun 2026 tetap mengacu PP 11 2019. Laporan Munia Liharefa.
4: Dengan PP 11, bahwa Kepala Desa itu menerima 120% dari golongan 2A.
5: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyesuaikan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Kepala Desa pada 2026. Penyesuaian dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Sementara penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak berubah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Utara Aru Zaluhu mengatakan nilai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Penghasilan tetap kepala desa menerima 120% dari gaji golongan 2A. Nilainya tidak mengalami perubahan. Sementara itu, tunjangan BPD dan kepala desa mengalami penurunan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
4: Kalau silitab itu kita sesuaikan dengan PP 11 tahun 2019. Data tunjangan itu kita sesuaikan dengan kemampuan daya. Kalau silitab,

0: dengan Ketua BPD yakni Rp750.000 dari sebelumnya Rp1.000.000. Ia berharap penyesuaian ini tidak mengurangi semangat kerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Munir Harifa melaporkan.
1: Petani di Kabupaten Tapal Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Dinis Sihaan menyampaikan laporannya.
2: Petani di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan harga pupuk non-subsidi yang naik tajam hingga 100%. Ramli, seorang petani di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, yang ditemui kemarin di Pasar Huta Balang mengaku saat ini petani di wilayah itu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tanaman mereka. Kondisi itu, kata Ramli, telah membuat sejumlah tanaman warga kini tidak berkembang dan terancam gagal panen.
3: Payah kali sekarang pupuk. Iya, bersubsidi yang payah semua. Perlunya, tapi payah. Ya nggak tahu lah lagi cemana ini. Apa boleh buat lah.
2: Sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi saat ini juga diakui Patar Manalu, seorang petani di Kecamatan Sosor Gadong, Tapanuli Tengah. Patar mengatakan distribusi pupuk bersubsidi selalu dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak jarang distribusi pupuk bersubsidi itu tidak sampai kepada petani.
4: Kalau nyampe pupuk di sana, masuk jam 10 tengah malam, besok, tengah malam, berangkat entah kemana itu pupuk. Entah kemana, kurasa dijual yang pandai lah ke petani berdaci.
2: Di tempat terpisah, Mawardi, pemerhati pertanian di Tapanuli Tengah, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani. Mengingat saat ini banyak petani yang tidak menggunakan pupuk pada tanaman mereka.
5: Bisa memastikan bahwa subsidi pupuk itu sampai, itu yang paling utama. Kemudian transportasi perlu ada bantuan sehingga barang-barang yang sampai ke desa, ke petani-petani itu harganya tidak terlalu mahal.
2: Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini, kata Mawardi, harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebab sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi akan berdampak terjadinya gagal panen bagi petani di daerah ini. Dini Sihaan melaporkan.
1: Kerjasama antar lintas instansi terkait dapat mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Nias Selatan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Laporan ini disampaikan Anover Lusulu.
6: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Arozi Duhula IA SPDMM mengemukakan upaya ini dikhususkan pada penanaman tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
7: Ya, ada dua program kita di sini, yang untuk kelompok demplon, ada juga kelompok PKK. Nah, dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabai, terong, jagung, dan tanaman palawija lainnya, yang dilengkapi dengan sarana prasarana saprasnya, misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti, Bu. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
6: Saat ditanya tentang pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, yang mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. Yang mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nias Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
1: Tim gabungan TNI Polri membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, dan mengamankan 12 unit sepeda motor. Laporannya disampaikan James Simamora.

0: Polsek Sorkam bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pesisir pantai pada Minggu dini hari. Penindakan dilakukan di Jalan Siboga Barus kawasan pantai Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tabel Tengah. Informasi awal diterima melalui layanan call center 110 yang diteruskan piket Pamapta Polres Tabel Tengah kepada jajaran Polsek Sorkam. Kasihumas Polres Tabel Tengah, Ibtu Anto Paterlimo menjelaskan, personel langsung melakukan pengecekan lapangan usai patroli skala besar dan mendapati aksi balap liar masih berlangsung. Petugas bersama dua anggota TNI dari Koramil Sorkam kemudian melakukan penggerebekan di lokasi. Mengetahui kedatangan aparat, para pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan sepeda motor mereka.
1: Kami menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pantai Pasar Sorkam. Saat personil tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan mereka. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor, termasuk beberapa kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi dan menggunakan knalpot brong. Seluruh kendaraan saat ini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses lebih lanjut bersama Satlantas Polres Tapanuli Tengah. Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
0: Dijelaskan seluruh kendaraan kini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses mulai penilangan oleh Satlantas Polres Tabel Tengah. James melaporkan.
2: Calon peserta didik baru bersama orang tua mendatangi posko seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Medan guna memperoleh informasi terkait pendaftaran SPMB secara online. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Informasi tentang penerimaan siswa.
4: Posko seleksi penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Medan mulai didatangi calon peserta didik dan orang tua murid untuk mencari informasi mengenai tata cara pendaftaran SPMB. Orang tua calon peserta didik, Tarigan, mengaku masih bingung dengan pendaftaran secara daring karena tahun ini merupakan kali pertama bagi anaknya. Tarigan menyebut ia mencari informasi terkait jalur prestasi agar bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Medan.
3: Informasi tentang penerimaan siswa yang jalur prestasi. Pertama di sini, ya makanya ternyata kalau jalur umum di sini saya nggak dapat. Jadi yang bisanya prestasi. Cuma anak saya itu kan nilainya bagus gitu. Soalnya kan orang tua sama calon muridnya kan lebih suka kumanya nanya ke ibu-ibu itu. Kalau misalnya online itu nggak, masih susah. Makanya saya di sini, saya tahu ada jalur online.
4: Sementara, Kepala Tata Usaha sekaligus Tim Panitia SPMB SMA Negeri 1 Medan, Muhammad Sawal mengatakan, posko yang dibuka di sekolah berfungsi untuk membantu calon peserta didik maupun para orang tua yang mengalami kesulitan selama proses pendaftaran online. Posko pengaduan dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat, termasuk saat libur dan cuti bersama, dengan tetap menyiagakan petugas operator dan verifikator.
5: Kendalanya mungkin masalah berkas-berkasnya tuan itu. Kalau orang tua sama anak mungkin sama-sama kurang mengerti, jadi tanya ke panitia aja. Kalau masalah proses, men-sign in di aplikasi, poskonya itu bentuknya seperti penanggulangan masalah. Kalau ada masalah para calon peserta didik atau calon murid atau orang tuanya yang menghadapi kendala dalam proses pendaftaran, datang kemari dengan senang hati kita bantu. Setiap hari kita buka dari mulai jam 8 sampai jam 17.
4: Tahun ini SMA Negeri 1 Medan membuka kuota sebanyak 432 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing maksimal 36 siswa. Pendaftaran online SPMB tahap 1 tahun ajaran 2026-2027 dimulai pada 25 Mei sampai 2 Juni 2026 untuk jalur afirmasi, mutasi, dan domisili. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli menggelar lomba video konten literasi dan perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Ida Rahmi Telambanua menyampaikan laporannya.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli menggelar lomba video konten literasi untuk menjangkau generasi muda dalam meningkatkan minat baca. Pendaftaran dibuka secara resmi menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi para konten kreator lokal yang mampu mengemas pesan literasi dengan kreatif. Adapun target peserta terbuka bagi warga Kota Gunung Stoli.
7: Lomba video konten literasi, jadi konten-kontennya itu ada persyaratannya. Dia harus mengandung nilai edukatif dan literatif, tidak hanya konten yang seperti sering kita lihat, konten lucu-lucu aja atau konten kesedihan orang, atau konten yang sebenarnya tidak pantas dijadiin konten. Jadi dia itu mengandung nilai edukatif dan literatif. Video konten literasi peserta minimal 50 orang ya, masyarakat umum. Tapi ini ada subtemanya, ada sehari bersama perpustakaan, cerita literasi di Gunung Stoli, lalu ada transformasi perpustakaan di Gunung Stoli menjadi sebagai ruang kreatif masyarakat. Ada itu yang ketiga, generasi literat Gunung Stoli dari membaca menuju berkarya. Lalu keempat, literasi berbasis kearifan lokal, mengenal nias lewat bacaan. Jadi dari empat subtema ini, peserta bisa memilih.
6: Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli, Melinda Rostanti Larosa, perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Petunjuk teknis lomba dapat dilihat dengan memindai kode QR yang tertera pada brosur atau infografis resmi dari dinas terkait. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
2: Dengar laporan Ida Rahmit Lambanua tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Jega mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
8: Demikian lintas Megatol hari ini.

Baru saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan dengan berbagai rangkaian acara program tadi ya. Dari mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat, tadinya kita sudah bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli, mendengarkan Hadiah Duria. Dan kemudian tadi juga di pukul 13 tepat juga dengan informasi ya, lintas Megatol Korwil 16. Dan tentunya juga sudah menunjukkan pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Semoga pendengar masih semangat ya di siang hari ini, meskipun ya mungkin ada cuacanya di tempatnya sedang hujan, seperti cuaca di tempatnya Bang Dius ya di Jakbar, katanya lagi hujan. Dan di manapun pendengar berada, mungkin cuacanya yang lagi cerah seperti di Pasar Teluk Dalam ya, memang lagi panas-panas gitu. Tapi kita tetap semangat, dan juga mungkin yang sedang menikmati untuk makan siangnya, jangan lewatkan makan siang atau jam istirahatnya. Nah, untuk menemani aktivitas atau jam istirahat Anda, kita akan hadir di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini juga program acara yang selalu dinantikan oleh pendengar. Untuk request lagu dangdut Anda dapat hubungi kita di 0811 6883 8118, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Pastinya tinggalkan komentar Anda dan berbagi lagu dangdut pilihan siap menemani aktivitas siang hari dan hingga nantinya sore hari ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai dari dangdut klasik, dangdut populer, hingga lagu-lagu yang sedang hit saat ini ya, akan terus menghibur waktu santai Anda. Seperti biasa juga pendengar bisa ikut bergabung dengan mengirimkan request lagu Anda, sapaan keluarga, teman, rekan kerja, atau seseorang spesial di hati Anda ya. Untuk topik kita kali ini nih, menurut kamu lagu dangdut apa yang paling mengingatkan pada masa atau kenangan tertentu dalam hidup kamu? Yuk request lagu dangdut bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ya, masih di acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di siang hari ini kami pasti akan hadirkan untuk Anda lagu dangdut. Dan biasanya lagu dangdut ini akan hadir di setiap hari di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hingga nantinya cover masih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi lagu yang sudah kita putarkan tadi ya, versi April tadi D7. Makasih yang sudah request lagunya. Dan dengan topik kita kali ini, menurut kamu lagu dangdut apa nih yang paling mengingatkan masa atau kenangan tertentu dalam hidup pendengar? Coba komen di bawah. Dan yang ingin request lagu juga silahkan ya. Dan tentunya juga yang pengen dengarkan salam-salam hangat maupun sapaan untuk keluarga, teman, rekan kerja atau seseorang yang spesial di hati juga boleh Anda ketikan atau berkomentar, atau bahkan juga bisa telepon ya di 0811-6883-8118. Sebelum kita putarkan lagu berikutnya, kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Saat ini ada Bang 30 November, ada Rahmadi, ada Bang Dius juga, ada Marlianti Windy juga sudah hadir, ada Yanto Herianto, ada Selamat juga ya. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih masih bersama dengan kita. Ya, ada 30 November katanya pengen request lagu satu Goyang Nasi Padang, terus dua Ridho Roma Begadang. Oke, nanti kita putarkan. Kemudian ada Bang Rahmadi pengen request lagu Evita Malah Rembulan. Ada siapa lagi di sini? Oh, Rembulan Malam kata Bang Rahmadi. Ralat ya. Ada Merlianti Windy menyapa kita di sini. Katanya, "Hai Kak, salam dari Yanti, mau minta lagu dari Via Valen, Secawan Madu. Salam buat warga Sumantai." Salam juga untuk pendengar dimanapun berada, terutama untuk pendengar kita dari Semuntai ya, Merlianti Windy. Ada Bang Dius katanya pengen request lagu Pecah Seribu penyanyi Revina Alvira. Siap, nanti kita akan putarkan lagunya. Dan Bang Yanto katanya pengen dengarkan lagu Hitam Manis ya. Dari siapa penyanyinya nih? Apakah udah Fajar? Coba komen di bawah ya, Bang Yanto. Ada Marlianti katanya Sumantai Belitung Kak, tempat aku panas Kak cuacanya gitu katanya ya. Siap, terima kasih Merlianti informasi cuaca di tempatnya lagi panas banget ya. Sama nih kayak di Pasar Teluk Dalam nih, cuaca lagi memang panas-panasnya. Tapi tetap semangat kitanya ya untuk beraktivitas di luar ruangan. Ada Rodrigunho, hola. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Dius ya. Nah, ternyata katanya jam 22 ke atas terawan pastinya. Jadi jangan keluar malam ya, larut malam bahaya. Ada Yanto Herianto katanya hari ini Hitam Manis baju host, semoga sukses selalu di udara. Wah, terima kasih Bang Yanto ya, terima kasih. Dan tentunya nanti kita putarkan lagunya dari Uda Fajar ya, Hitam Manis. Baik, nanti kita akan putarkan sesuai requestan dan list lagu pendengar. Saat ini kita dengarkan dulu nih lagu dari duo Anggrek, Goyang Nasi Padang ya. Semoga lagu ini juga bikin kita semangat ya di siang hari ini dengan banyaknya pekerjaan, atau mungkin yang sedang menikmati bersantai berlibur ya. Pasti RRI akan terus menemani Anda. Jangan lupa nih hubungi kita di 0811-6883-8118. Kanal informasi dan inspirasi RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita nih di acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita tentunya ya. Dan dengan lagu Dangdut sampai nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa nih mendengar untuk request lagu Dangdut Anda bersama dengan RRI Pro Satunia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, sebelum kita putarkan lagu berikutnya nih, ada beberapa tadi juga yang sudah request lagunya ya. Terakhir dari Evita Pala tadi, Rembulan ya. Semoga juga menghibur kita. Terima kasih Bang Ramadi juga tadi yang request lagu Evita Pala. Selanjutnya kita mau sapa dulu pendengar sebelum kita ini ya putarkan lagu, dan juga yang ingin menghubungi kita silahkan di 0811-6883-8118, atau yang ingin mengirimkan salam sapaan juga boleh ya, nanti kita juga akan sapa. Ada Bang Lexi katanya Surabaya menyapa. Terima kasih Bang Lexi dari Surabaya. Ada juga Bang Eko Saputo ya, terima kasih juga sudah bergabung ya dari suku Dayak nih Bang Eko. Ini perdana juga Bang Eko sudah bergabung ya bersama RRI Pro Satunia Selatan dari Kalimantan Tengah. Ada juga di sini Bang Dut juga sudah hadir. Halo katanya ya. Halo juga untuk Bang Dut ya. Dan ada juga di sini Lexi ya, ternyata katanya panas ya di daerahnya, sama juga di sini juga lagi panas cuacanya. Ada Bang Two Face juga sudah hadir. Selamat siang untuk Bang Two Face menjelang sore. Gimana kabarnya nih? Bang Dut katanya lagi sibuk ya bikin sashimi, makanya jarang dia gabung ya. Oke, semangat ya untuk usaha buat sashiminya. Kemudian ada Bang 30 November juga sudah hadir. Ada Bang Lexi ya sudah juga bergabung bersama dengan kita. Dan ada Kak Marlianti, tadi juga lagunya sudah kita putarkan via Valen Secawan Madu. Ya keren banget sih. Dan kata Kak Merlin nih, kapan sih Pro Dangdut hadir lagi? Ya kalau Pro Dangdut setiap hari akan selalu ada dan menemani pendengar dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan untuk terus bergabung dengan kita ya di sore, di siang, pagi dan malam Anda. Ada Revi Metro juga sudah hadir ya. Terima kasih sudah bergabung juga Bang Revi. Ada Yanto Herianto juga sudah bergabung. Ada siapa lagi di sini bersama dengan kita nih? Ada Tirta ya sudah bergabung Bang Tirta. Terima kasih. Dan Kak Marlianti ini baru bergabung ya. Selamat bergabung di RRI Pro Satunia Selatan dan asalnya dari Kalimantan Barat ya. Tunggu Hilir, siap, terima kasih. Dan sekarang Kak Marlianti menjadi pendengar setia ya. Terus menjadi pendengar setia RRI Pro Satunia Selatan nih Kak Marlianti. Ada juga di sini Bang Revi Metor, terima kasih masih bersama dengan kita dan request lagu tadinya ya di siang hari ini. Dan ada siapa lagi ya menyapa kita di sini juga? Ada Samzal, salam ya, hai, salam juga untuk Samzal. Salam dari Jakarta, ya ahobu katanya. Salam juga dari Nia Selatan di sini bersama dengan RRI Pro Satu Nia Selatan. Dan saat ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda. Pastinya menemani di acara program Pro Dangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah untuk Bang Samzal nih, kita punya topik menarik dan juga teman-teman yang lain. Menurut Anda, lagu dangdut apa nih yang paling mengingatkan pada masa atau kenangan tertentu dalam hidup pendengar? Coba komen ya dan tuliskan lagu dangdut apa. Ada Bang Two Face juga, halo Bang Two Face, gimana kabarnya di siang hari ini? Bang Revi kenapa sedih nih dengan emot sedihnya ya. Ada si Hai sih sudah hadir, hai juga. Ada tulis ya request lagu, boleh kita request lagu dangdut saat ini ya, karena lagu dangdut, dangdut adalah kita. Jadi Putri akan menemani pendengar dengan acara program Pro Dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Samzal pengen dengerin lagu Dawai Asmara dari Rido Roma. Oke nanti kita putar, tapi kita mau dengarkan lagu dari beberapa pendengar tadi nih yang sudah request. Ada Pecah Seribu, Revinal Alfi
Safira. Kemudian ada lagu Hitam Manis juga dari Uda Fajar. Selanjutnya nanti ada Kopi Dangdut juga lagunya dari Via Alvia juga nanti kita putarkan. Dan baru nanti nih lagunya Bang Samzal, Rido Roma, Dawai Asmara ya. Oke, sebelum kita putarkan lagu kalian, kita sapa lagi pendengar kita yang masih bersama kita. Ada 30 November, ada Bang Rahmadi, ada Kak Marlianti Windy juga ya. Ada Yanto Herianto, ada Revi Metro, ada Samzal, ada Bang Tuface juga. Ada Kevin Hia, ada Erlangga DP ya sudah bergabung bersama dengan kita juga. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada Gilbert Simon, selamat bergabung juga di RRI Pro Satunia Selatan. Jangan lupa request lagunya. Oh ada nih dari Plus 6 Kilogram, katanya request lagu Cinta Satu Malam, Melinda Kak, katanya WKWK. Oke, nanti kita putarkan nih lagunya dari Plus 6 Kilogram gitu ya. Ada mas siapa ini? Oh katanya bukan tunggu kaos tapi kutungau ya. Oke, siap, makasih sudah dikonfirmasi ya. Oke, baik. Nanti kita akan putarkan lagu-lagu yang baru saja masuk ke kita. Kita putar dulu nih lagu yang kian yang sudah di request oleh pendengar kita ya. Kita dengarkan dari lagu Pecah Seribu, Revina Alvira. Semoga juga menghibur kita di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjuk memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Demikian cek fakta pada siang hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, dengan lagu dari Ridho Roma, Damai Asmara ya. Sesuai dengan yang sudah request tadi, keren banget lagunya, mewakili perasaan para pendengar. Salah satunya pendengar ada Bang Oci nih, katanya aduh enak banget nih lagu Damai Asmaranya. Padahal abis diputusin loh, makasih yang udah request. Tepuk tangan dulu yang udah request, siapa tadi yang request ini lagunya? Ini mau terima kasih Bang Oci nih, karena sesuai dan relate dengan apa yang dirasakan di siang hari ini ya Bang Oci ya. Terima kasih dan tetap semangat untuk Bang Oci ya. Semoga mendapatkan yang lebih baik. Oke, nanti kita akan hadirkan lagi lagu Pro Dangdut ya. Kita mau sapa-sapa dulu nih pendengar kita yang ingin kirim salam sapaan atau request lagu ya, boleh nih di hubungi di 0811-6883-8118. Oke, ada yang sudah bergabung bersama dengan kita dari telepon nih, di ujung telepon Pro Dangdut.
1: Ya, Dangdut apa maksudnya kak? Dangdut adalah kita ya.
0: Halo, dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita jawabannya. Coba nih
1: Bang. Dangdut tidak ada dangdut adalah kita, dengan Randy ya di Medan ya.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Frandi kak.
0: Frandi
1: di Medan.
0: Frandi ya. Dari Medan. Waduh, di Medan cuaca ya. Seperti apa nih Bang Frandi? Apakah sama di Medan panas?
1: Kayaknya cerah sih.
0: Oh, kayaknya ya, belum pasti nih. Coba dicek dulu di depan rumah.
1: Tadi panas sih.
0: Oh, panas ya, waduh.
1: Iya.
0: Semoga semangatnya juga makin membara dan panas ya untuk Bang Frandi dari Medan. Baik, untuk Bang Frandi, kira-kira ada yang mau menyapa atau ada yang disapa dan request mau laku request dangdut apa?
1: Yang lagi dengerin aja lah semua ya kan. Pertama ini pendatang baru ini.
0: Oke, pendatang baru ya dari Medan, dengerin radio RRI Prasatonia Selatan. Oke.
1: Iya, tapi ini kan dengarnya dari TikTok juga, dari TikTok kakak.
0: Oke, baik. Baik, dengan lagu dangdut apa nih Bang Frandi?
1: Lagunya Cinta Sampai Di Sini ya kak ya.
0: Cinta?
1: Sampai di sini.
0: Oh, Cinta Sampai Di Sini. Dari penyanyi ya. Siapa nih kalau boleh tahu?
1: Dari Mansur S.
0: Oke, dari Mansur S ya. Kira-kira ya. Dari Cinta Sampai Di Sini ini ada nggak relate dalam kehidupannya?
1: Nggak ada.
0: Oke, nggak ada. Ya. Jadi iseng aja nih request lagu dangdutnya.
1: Iya. Iya, itu kita.
0: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih ya Bang Frandi sudah menghubungi RRI Pro 1 Nia Selatan. Baik, itu dia tadi dari salah satu pendengar kita yang berani ini. Kira-kira kapan lagi ya mendengar angkat telepon kita? Jadi jangan lupa nih untuk yang mau telepon, pastinya kita akan angkat telepon kamu di udara di 0811-6883-8118. Jadi cluenya nanti kalau kamu telepon kita bilangnya gini ya, kalau Putri tanya Pro Dangdut, jawabnya Dangdut adalah kita. Oke ya, terima kasih untuk Bang Frandi dari Medan ya, dengan lagu Cinta Sampai Di Sini dari Mansur S juga nanti kita akan putarkan. Tapi sebelum itu, sambil nunggu telepon dari pendengar, kita juga baca komen-komen pendengar nih dari aplikasi RRI Digital maupun juga dari live ya. Ada Mur juga sudah hadir dari mana nih Mur kalau boleh tahu nih. Ada siapa di sini 30 November? Ada Yanto Herianto, ada Samzal, ada Oci, ada Saputra Zaya juga sudah bergabung ya. Dan ada siapa lagi di sini bersama kita? Ada Saputra siang kak, selamat siang juga untuk Saputra dan kabarnya baik ya di seberang sana. Oke, kata Bang Yanto nih, asal apa nih? Putus cinta cari lagi Bang, masih banyak yang antri kata Bang Yanto. Wow, itu tips Bang Yanto ya. Ada Saputra, cuaca di tempat saya panas banget kak, banget gitu ya. Oke, terima kasih ya informasinya Saputra. Panas dengar lagu dangdut mantap mania gitu ya. Oke, nanti kita juga akan putarkan ya Kicau Mania, itu juga dangdut versi Jawa. Ada Yanto, katanya asal jangan kurang budget ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Aku cewek ya. Oh, Oci cewek, sorry. Salah gender gitu ya. Oke, jadi Oci sudah memperjelas dia adalah female ya, wanita atau perempuan. Aku DJ malu, aku jadi malu maksudnya. Mohon maaf ya Oci ya, ternyata banyak ikan di laut Oci. Jadi jangan patah semangat dan jangan patah ini ya, untuk terus bangkit dari diri. Lelaki itu dia cuma satu, banyak gitu ya. Semangat untuk Oci. Dan ada Samzal, semoga lagu Dawai Asmara. Oh, ini tadi yang request Bang Samzala katanya. Semoga lagu Dawai Asmara requestku menjawab keresahannya Oci gitu ya. Sudah terjawab itu keresahannya tuh Bang Zamal ya. Ada Bang Yanto katanya tahu-tahu senggol gitu ya. Oke, ada siapa di sini juga? Bang Sam katanya cuaca Jakarta ekstrim, gersang. Waduh, gersang di sana ya. Oke, terima kasih informasinya. Ada Headline sudah bergabung ya. Halo Bang Headline, sudah bergabung bersama dengan RRI Satunia Selatan. Seperti biasa jangan lupa nih pendengar untuk hubungi kita ya di 0811-6883-8118. Jangan malu-malu untuk telepon kita, pastinya kita akan menyapa kamu di udara atau yang ingin mengirimkan salam dan juga sapaan Anda. Oke, ada saudara Isak nih, Mail. Hai Ismail, udah hadir lagi bersama dengan kita. Apa kabar katanya? Puji Tuhan, kabar baik nih Mail. Kira-kira Mail gimana kabarnya Mail di seberang sana ya? Di Bekasi kalau gak salah sekarang Mail ya. Oke, aku masih ada Oci, kata Yanto nih. Laguku kapan diputar? Sabar ya, nanti kita putar sesuai dengan urutan nih pendengar. Oke, ada Jumat Kliwon, kirim salam buat host ya. Oke, terima kasih. Salamnya pasti diterima dengan baik ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi nih untuk menelpon pendengar ya, atau mengangkat telepon pendengar, atau juga yang ingin berkomentar, kirimkan salam, nanti kita akan bacakan lagi. Kita mau dengarkan dulu nih lagu dari Cinta Satu Malam, kemudian nanti lagu dari Gaun Merah Jambu, dan juga lagu Mansyur ya. Kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama dengan kami hanya di RRI Pro Satunia Selatan.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama kami di acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Putri Duha masih menemani Anda pendengar hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, dengan lagu dari Mansyur, Cinta Sampai di Sini. Tadi juga sudah di request oleh Bang Frandi dari Medan tadi yang sudah menghubungi kita ya. Terima kasih untuk requestan lagunya. Dan sebelum kita putarkan requestan berikutnya nih, kita mau sapa lagi pendengar di udara ya. Bagi Anda juga yang ingin request lagu dan menyapa atau kirimkan salam, boleh ya dihubungi di 0811-6883-8118 atau juga bisa lewat dari aplikasi RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nia Selatan. Jadi bagi pendengar yang masih belum download di Play Store dan juga App Store ya, pilih RRI Digital dan cari kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nia Selatan. Nah, kita mau sapa dulu nih pendengar di udara, ada di sini Pak Kris ya sudah bergabung. Terima kasih Bapak sudah bergabung, dan ya Ahobu juga. Ada Anak Senja sore, terima kasih juga sudah hadir. Ada Plus 6 kilogram juga, terima kasih juga sudah request lagunya ya yang luar biasa tadi. Dan di sini juga ada Bang Z juga sudah menyapa kita di siang hari ini. Dan ada Bang Yanto juga ya yang menyapa kita dengan posisinya di Kalimantan ya. Terima kasih sudah menginformasikan. Oh iya, banyak ya. Memang lagi dunia tidak baik-baik saja ya, tapi tetap hati-hati dan tetap semangat untuk pendengar dimanapun berada. Baik juga yang cuacanya kurang mendung dan juga yang hujan, yang panas ya, tetap hati-hati dan tetap semangat juga untuk Anda. Ada Ray juga sudah menyapa kita di sini, terima kasih. Ada 30 November juga, terima kasih sudah bersama dengan kita. Dan Putri pastinya akan menemani pendengar ya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya juga akan hadir dengan program acara berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di sini juga sudah ada Siska ya. Siska katanya pengen dengerin lagu dari ini ya, Dry Boy Gen, katanya Kicau Mania gitu ya. Itu versi dangdut. Oke, nanti kita putarkan yang lagi pengen dengerin lagu Kicau Mania. Tadi banyak banget juga tadi yang sudah request ya di aplikasi RRI Digital, memang lagi viral banget ya lagunya. Oke, kita putarkan dulu lagunya. Terima kasih yang sudah request, dan ini dia lagunya. Semoga menghibur kita semua.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, masih bersama kami di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, dan tentunya Putri Dua sudah menemani Anda di program acara Pro Dangdut kali ini dari pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, dan tidak terasa kebersamaan kita usai sampai di sini. Terima kasih untuk mendengar yang sudah request lagu dangdutnya bersama RRI Pro Satunia Selatan. Dan tentunya Pro Dangdut akan terus hadir ya setiap hari di pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai penyiar yang berbeda pasti yang akan menemani pendengar. Saya Putri Dua pamit undur diri dan tentunya nanti akan ditemani oleh rekan siar lainnya dengan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda. Sampai jumpa, ya ahuhu.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan sore.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya, pernah bersama kami di 93,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih bersama kami dan kembali hadir bersama Anda. Saya penyerahan di Kesan Teresa yang tentunya menemani Anda dalam lintas Nusa Tansor ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya pendengar, berbagai lagu-lagu dan informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda, tentunya dengan lagu-lagu populer yang saat ini menemani Anda di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia yang telah menemani Anda selama 1 jam lamanya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan bergabung di Persatu RRI Gunung Stoli dengan beritanya hari ini. Selamat mengikuti dan selamat bergabung.

0: Negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Tapi kini, kami tak takut lagi sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana.
1: Dengan budaya sadar bencana, mari kita kenali bahayanya, kurangi resikonya. Tangguh!

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Untuk sementara itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
2: Kurung blok secara konsisten, Kasanias, Selonstan menyalurkan minyak kita ke kios-kios pangan dan juga pasar-pasar tradisional.
3: Kejadian si Bogat Abteng yang kolep, maka kita tidak habis pikir. Pasti kita ada caranya itu pasti.
4: Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini. Bersama saya, Samsir Caniago. Pokok-pokok berita hari ini. Perumbulok kantor cabang Nias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat. Dua orang terduga pelaku beserta barang bukti jenis sabu di Lahewa, Nias Utara, diamankan Satres Narkoba Polres Nias. Inilah Nias hari ini selengkapnya Selasa 26 Mei 2020.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kantor Cabang KC Nias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kantor Cabang Nias bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali. Bersama sejumlah stakeholder terkait, Bulog KC Nias menggelar kegiatan gerakan pangan murah dengan menyalurkan komoditas pangan strategis berupa beras SPHP dan minyak kita ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias. Pinca Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat jelang Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KC Nias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui program gerakan pangan murah tersebut, Bulog KC Nias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 liter minyak kita. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai titik pelaksanaan GPM di seluruh wilayah Kepulauan Nias guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya melalui kegiatan GPM, Bulog KC Nias juga memperkuat jaringan distribusi pangan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak kita kepada kios pangan serta para pengecer yang berada di pasar-pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komoditas pangan tetap tersedia secara merata serta mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
2: Ya, jadi selain dalam rangka menjaga stabilisasi pangan dan kesediaan pangan dan kepastian pangan ya, khususnya untuk komoditi minyak di Pulau Nias, Perum Bulog secara konsisten KC Nias menyalurkan minyak kita ke kios-kios pangan dan juga pasar-pasar.

0: Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feni Sowaaloli, menghadiri kegiatan sinergi komunitas perempuan sadar digital Sri Kandi Qris yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Sibolga di ruang rapat 2 kantor wali kota Gunung Sitoli belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Sibolga atas inisiasi kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi keuangan digital dan pemberdayaan perempuan di Kota Gunung Sitoli. Melalui program ini diharapkan agar para ibu tidak hanya memahami penggunaan QRIS, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga, komunitas, dan usaha masing-masing. Menurutnya, perempuan yang melek digital akan mampu mendorong keluarga yang lebih adaptif, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Selain itu, Nyonya Feni Sowaaloli juga berharap Bank Indonesia terus mendampingi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan seperti bantuan bibit bagi kelompok tani, pelatihan desain batik, pelatihan kepemimpinan, serta dukungan terhadap implementasi Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang satu tahun pendidikan prasekolah PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar. Meski ada pengusulan agar ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi dua arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasikan.
1: Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
2: Meski ada pengusulan supaya ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi dua arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Nias Ibda Ozenrate ketika dikonfirmasi RRI. Menurutnya hingga saat ini ruas jalan tersebut masih satu arah menuju ke Jalan Diponegoro, dan jika dijadikan dua arah, ruas ini dinilai sempit mengingat adanya aktivitas pedagang kaki lima di bahu jalan. Meskipun banyak pengendara yang melawan arus jika ingin menuju ke Jalan Karet, namun dengan segala pertimbangan, ruas jalan tersebut masih menjadi satu arah.
1: Begini Kak Indah, kemarin kita sudah koordinasi juga untuk sementara. Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
3: Karena pedagang kaki lima.
1: Jadi untuk sementara mungkin sudah bertahun-tahun, udah puluhan tahun pun masih tetap seperti itu. Jadi Kak Indah, untuk sementara kita targetkan dulu yang di simpang depan Masjid Ilir sampai ke simpang Meriam.
2: Sementara itu, ruas jalan yang sedang direkayasa saat ini yakni depan Masjid Jami Ilir menuju Tugu Meriam masih belum dipermanenkan atau masih uji coba. Sayang sekali tali yang dipasang untuk menjadi pemisah ruas jalan menjadi dua arah sudah putus, sehingga terkadang ada saja pengendara yang langsung menyeberang yang seharusnya tidak diperbolehkan. Kasat Lantas Polres Nias Ibda Ozenrata mengingatkan kepada pengendara bahwa ruas jalan yang sedang direkayasa itu hanya berlaku untuk kendaraan roda 2 hingga roda 4. Kemudian jika dari masjid menuju ke jembatan Nowu tidak diperbolehkan membelok ke Tugu Meriam untuk menuju ke Jalan Diponegoro. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan, mengikuti Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Nias kembali melaksanakan operasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu di wilayah Desa Holi, Lahewa, Nias Utara. Mendapatkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, tim opsional yang dipimpin Ibtu Welman Hariko Sitompul SHMH selaku PS Kasat Res Narkoba

segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SZ warga desa Holi Lahewa Nias Utara beserta rekannya FZ warga desa Holi Lahewa Nias Utara di lokasi kejadian. Didampingi perangkat desa dan keluarga terduga pelaku, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 paket besar dan 5 paket kecil plastik berisi butiran kristal yang diduga sabu dengan berat bruto total 6,38 gram serta 1 buah timbangan digital. Hasil pemeriksaan dan tes urin, kedua terduga pelaku dinyatakan positif menggunakan narkotika dan mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial TGH yang saat ini sedang didalami. PLT Kasih Humas Polres Nias Aibda Ariska Gule SH mengatakan Polres Nias menegaskan komitmennya untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi pengedar untuk beroperasi di wilayah hukumnya. Satres Narkoba Polres Nias akan terus bergerak memberantas setiap jaringan dan proses hukum bagi siapa saja yang berani merusak masa depan generasi, karena hukum berlaku tegas tanpa pandang bulu.

0: BPBD Nias Utara dan Basarnas Nias perkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan hadapi bencana.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas Nias terus memperkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Nias Utara. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menjelaskan informasi potensi bencana selalu diperoleh dari BMKG lalu disebarluaskan melalui grup WhatsApp layanan informasi bencana. Grup ini beranggotakan seluruh camat dan kepala desa sekabupaten Nias Utara. Meski sistem komunikasi sudah berjalan, ia mengakui masih ada kendala blank spot di beberapa wilayah daerah yang sebagian belum terjangkau sinyal seperti Telkomsel antara lain Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, dan Alasa.
2: Memang ada beberapa titik yang masih belum ada sinyal itu, dan sekarang pemerintah Kabupaten Nias Utara sedang berusaha. Terakhir ini ada informasi akan segera dibangun beberapa jaringan di titik yang tidak masuk jaringan itu.
1: Itu di wilayah mana saja, Pak?
2: Itu ada di beberapa wilayah Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, Alasa, sebagian.
1: Untuk itu pemerintah Nias Utara saat ini sedang membangun jaringan telekomunikasi di titik-titik tersebut. Sementara itu, dari sisi respon cepat, Kasih Sumber Daya Kantor SAR Nias Rufinus Bangun menyatakan waktu tanggap atau golden time personel Basarnas untuk meluncur ke lapangan maksimal 25 menit setelah status siaga ditetapkan. Setiap operasi Basarnas biasanya menurunkan 6-7 personil per tim tergantung skala kejadian. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik juga dan putusnya sinyal, Basarnas telah menyiapkan perangkat mandiri. Perangkat itu meliputi internet satelit Starlink, TV standby, dan portable, lampu bulan dengan radius pencahayaan hingga 100 meter, serta genset yang selalu siaga.
3: Ini baru kita alami kejadian si Bulgatap Teng
1: ya,
3: yang kolab, maka kita tidak habis pikir. Pasti kita ada caranya itu apa Starlink. Kita punya Starlink. Starlink yang standby dan Starlink yang portable yang bisa kita bawa ke lapangan. Dan kalau listrik padam, kita mempunyai yang namanya lampu bulan dengan radius 100 meter. Maka pekerjaan kita, walaupun listrik padam, genset kita standby. Untuk lampu malam, kita sediakan yang namanya, kalau kami nyebut itu, lampu bulan. Maka untuk peralatan kami, kalau sinyal dan listrik padam, bagi kami Basarnas tidak ada masalah.
1: Rufinus menambahkan personil sudah terlatih dan rutin melakukan simulasi kesiapsiagaan agar tidak panik saat menghadapi situasi darurat dengan akses komunikasi terputus total seperti yang pernah terjadi saat penanganan musibah di Sibolga dan Tapanuli. Munir Yarefa melaporkan.

0: BKM Masjid Al-Falah Tohia melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebanyak 5 ekor kerbau, 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Falah Tohia Gunung Sitoli usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Proses penyembelihan hewan kurban akan dilakukan oleh Imam Masjid Al-Falah serta turut disaksikan oleh seluruh masyarakat di lingkungan 4 dan sahibul kurban beserta keluarga. Kepala lingkungan 4 Tohia Kelurahan Ilir Gunung Sitoli, Yasfin Zebua menyampaikan, sebelumnya panitia telah menjalankan tugas mengumpulkan dana kurban untuk membeli hewan-hewan kurban tersebut. Selanjutnya panitia juga telah menyiapkan sekitar 500 kupon dan akan membagikan daging hewan kurban melalui pembagian kupon untuk masyarakat setempat dan kupon tersebut harus ditukarkan pada saat proses pengambilan daging kurban. Ia berharap dengan niat suci serta keikhlasan para sahibul kurban 1447 Hijriah 2026 dapat bermanfaat dan diterima sebagai pahala di sisi Allah SWT sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah seperti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Kabupaten Nias Selatan telah tiba kemarin sore. Sapi seberat 800 kg lebih ini ditempatkan di Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre, Maniamele. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tampak bersemangat menyaksikan kehadiran sapi bantuan Presiden tersebut. Pasalnya ini merupakan perdana bagi warga setempat dan merupakan satu-satunya sapi kurban yang diberikan Presiden tahun ini untuk wilayah Nias Selatan. Mewakili warga, Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagundri menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Presiden kepada warga pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh warga dengan sebaik-baiknya. Selain dari Presiden, warga setempat juga dikabarkan akan menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Sohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Rencananya pihak masjid akan menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut. Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Berikut pendengar, kita akan dapatkan informasi perakiran cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli berikut ini.
1: Pendengar RR Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Harefa selaku prakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 26 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara 24 sampai 33 derajat Celsius, kelembapan udara 65 sampai 95% dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 27 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 6 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori rendah atau 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk informasi cuaca wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 7 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang atau 1,25 sampai 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kembali ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perumbulok kantor cabang Nias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat. Dua orang terduga pelaku beserta barang bukti jenis sabu di Lahewa, Nias Utara diamankan Satres Narkoba Polres Nias. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

0: main HP di Honda.
1: Kenapa? Karena aku baru ditelepon.
2: Ya, pendengar, baru saja kita bergabung di Persatu dengan Britania Sari ini, dan saatnya kita akan kembali ke Persatu RRI Selatan dengan lagu-lagu daerah Nias yang kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hi everyone, it's time to talk, time to learn, and time to grow together.
2: Welcome to Teacher Talk.
1: It's time for stepping forward. It's not just a show, it's your moment to move ahead.
2: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
1: ringan dan menyenangkan,
2: Teacher Time jawabannya.
1: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti, biar kamu makin pede speak English.
2: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
2: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
2: Lewat radio RRI Plus 1 di Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
1: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 di Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
2: Don't be shy.
1: Don't be afraid.
2: Let's speak up. Let's move out.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
1: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Alinin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Welcome to Teacher Talk.
6: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
5: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
6: ringan dan menyenangkan,
5: Teacher Time jawabannya.
6: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
5: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
6: Di sini, kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
5: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
6: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
5: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
6: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
5: Don't be shy.
6: Don't be afraid.
5: Let's pick up. Let's move on.

0: Halo sobat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan.
1: Hai pendengar dan penonton setia RRI Nia Selatan.
0: Saya Bribtu Wardi Mansaro Zebua, pekerjaan Polri.
1: Perkenalkan, saya Imam Silvi, seorang karyawan. Nah, saya mau bagi-bagi info nih. Ada sekarang nih program namanya Chit Chat Time.
0: Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menonton program terbaru dari RRI Nia Selatan, yaitu Chit Chat Time,
1: yang dibawakan oleh host Putri Duha.
0: Mau belajar bahasa Inggris atau masih pemula?
1: Nah, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
0: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time.
1: Nah, akhir-akhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Jadi sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Chit Chat Time.
0: Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
1: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk, mari belajar sama-sama. Terima kasih. Yahoo.
0: Terima kasih. Yahoo.

listeners, welcome back again on RRI Pro Satunia Selatan 93.1 FM. And also with Putri Ruhat this afternoon, kita kembali lagi di program acara Cice Time. Waktunya mengobrol, saatnya untuk melangkah lebih maju tentunya ya, viewers and listeners. Dan good afternoon, lovely listeners. Welcome back to Cice Time with Putri Duha. And also on radio ya, 93.1 MHz on Radio 93.1 FM. We are also live on Facebook and YouTube RRI Nia Selatan and through the app RRI Pro Satunia Selatan. So before we begin today about lesson Cicet Together with Putri Duha, would like to wish a bless It all adha to all our Muslim brothers and sisters who will celebrate tomorrow, and may this holiday celebration bring peace, happiness, love and blessing to everyone. Ya, yang artinya nih sebelum kita mulai ya siaran kita hari ini, Putri juga mau mengingatkan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh pendengar kita dimanapun berada ya, untuk saudara-saudari kami umat Muslim yang merayakan besok ya di tanggal 27 waktu Indonesia Barat. Dan semoga perayaan yang penuh berkah ini juga membawa kedamaian untuk kita semua, kebahagiaan, kasih sayang dan juga keberkahan bagi kita semua. Ya, di sini juga pendengar, Putri akan nemenin pendengar selama nantinya 30 menit ke depan ya, untuk menemani viewers and listeners. It means Putri akan menemani pendengar tuh a half ya, yeah, will accompany you with exciting English learning, relaxing chit-chat and fun discussion to improve our English together. So don't forget to send your greetings and comments in the comment section below. You can also contact us directly 0811-6883-8118 ya. Stay tuned and let's have fun learning English together with Putri Duha this afternoon everyone. Okay, itu dia untuk di session kali ini. Pastinya kita akan bahas mengenai apa? Masih sama dengan topik yang kemarin nih, viewers and listeners ya. Masih sama dengan topik kita minggu lalu, tapi di part 2. So viewers and listeners, our discussion will be continue this afternoon, yang tentunya kita bahas bersama expressing hopes and wishes part 2. Jadi kita akan bahas mengenai expressing hopes dan wishes, yang dimana minggu lalu tuh kita udah bahas atau udah tahu ya apa itu hopes dan juga wish, yang artinya mengungkapkan harapan dan juga keinginan. Pastinya kita punya harapan, punya keinginan ya, setiap orang tuh pasti punya harapan dan keinginannya masing-masing. So viewers and listeners, kita akan belajar di bahasa Inggris ini apa saja harapan kita, apa saja keinginan kita dalam bahasa Inggris. Tapi ini part 2 ya, bagian kedua gitu. Nah, jadi viewers and listeners pastinya sudah tahu pengertiannya, apa itu hope ya, apa itu wishes ya, apa itu harapan dan keinginan gitu. Nah, untuk lebih jelas kita akan lebih fokus ke expression ya atau ke ungkapannya, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga requestan viewers and listeners ya beberapa minggu yang lalu, artinya mengungkapkan harapan dan keinginan. Pastinya kita punya harapan dan keinginan ya di setiap kehidupan kita, di setiap momen dan di setiap aktivitas atau sehari-hari. Nah, jadi viewers and listeners, kita perlu tahu dulu ya bahwa people often talk about their dreams, expectation and wishes in daily conversation. Yang artinya viewers and listeners, bahwasannya di mana orang-orang ini sering atau orang-orang itu sering membicarakan mimpi, harapan dan keinginan mereka dalam percakapan sehari-hari gitu ya. Dan dengan by learning these expressions, we can communicate our feelings more clearly and positively. Nah, sudah tahu ya bahwasannya ketika kita ya sudah belajar bahasa Inggris atau sudah bisa menguasainya ya, dengan mempelajari expression ini kita bisa menyampaikan
perasaan dengan lebih jelas dan dengan positif ya. Jadi viewers and listeners, dengan kita belajar hari ini yang bagian kedua atau part 2 about expressing hopes and wishes ya. Nah, jadi untuk kali ini viewers and listeners harus bisa dengarkan ya, harus mengikuti dari awal sampai akhir nantinya biar tidak ada miscommunication. Langsung aja kita ke expressionnya, new expressions nih viewers and listeners. Artinya adalah ungkapan-ungkapan yang baru dari sebelumnya yang bisa kamu pakai berikutnya untuk diterapkan. Kita ke yang pertama dulu nih, expressing hopes dulu. Nah, artinya ungkapan apa? Ungkapan harapan. Kita punya pasti harapan ya. Viewers and listeners punya harapan enggak? Coba komen di bawah apa harapannya di tahun ini atau di bulan ini atau misalnya yang lagi ulang tahun ya. Dan happy birthday juga untuk kamu yang lagi ulang tahun. Kira-kira kamu punya hopes enggak? Punya harapan-harapan enggak? Coba komen di bawah juga apa harapan-harapannya ya. Oke, langsung kita ke expression, siapa tahu kamu biasanya menggunakan ini dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggrisnya kita akan pelajari. Nah, yang pertama itu viewers and listeners, dalam bahasa Inggris kita bisa sebut untuk hopes yang pertama adalah I'm hoping for a good news soon. Once more we said I'm hoping for a good news soon. Artinya, saya berharap mendapatkan kabar baik segera. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi kamu berharap mendapatkan kabar baik segera. Jadi kabar yang positif gitu ya. Jadi kamu bisa bilang nih, viewers and listeners, I'm hoping for good news soon. Alright, coba kamu pakai ya untuk yang pertama ini. Dan yang kedua, the second, kamu juga boleh pakai ini dalam bahasa Inggris. I truly hope things get better. Once more we say it, I truly hope things get better. Artinya, saya sungguh berharap semuanya menjadi lebih baik. Nah, itu harapan. Harapan kita yang bisa akan terwujud atau memang realitanya akan bisa terjadi ya. Jadi kita bisa bilang kalau bahasa Indonesianya sering kita pasti ucapkan ya, saya sungguh berharap semuanya menjadi lebih baik gitu ya. Kita berharap semuanya itu lebih baik. Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggris, I truly hope things get better. Alright, viewers and listeners, try to use this the first and the second ya. Boleh kamu pakai yang pertama atau yang kedua. Nah, kira-kira viewers and listeners ada yang relate yang pertama atau yang kedua nih? Coba komen di bawah juga ya. Dan berikutnya, nah, tidak kalah menarik juga nih untuk yang ketiga, viewers and listeners. Yaitu kalau bahasa Inggrisnya kita bisa bilang seperti ini. I'm looking forward to a brighter future. Once more we said, I'm looking forward to a brighter future. Jadi artinya, saya menantikan masa depan yang lebih cerah. Nah, berarti kita punya harapan. Harapan kita adalah mempunyai atau menantikan masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau kita mau bilang, saya menantikan masa depan yang lebih cerah, we said, atau kita bilang dalam bahasa Inggris, I'm looking forward to a brighter future. Okay, viewers and listeners, coba kamu pakai ini untuk melatih bahasa Inggris kamu mengenai expressing hopes ya. Untuk yang ketiga. Nah, berikutnya nih, untuk expressing hopes selanjutnya, kita juga boleh pakai seperti ini, viewers and listeners. Alright, the fourth is, I hope this year brings happiness. Once more, I hope this year brings happiness. Nah, yang artinya dalam bahasa Indonesia kita sering bilang nih, saya berharap tahun ini membawa kebahagiaan. Nah, kamu berharap di tahun ini kamu mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Baik kebahagiaan yang kamu nantikan atau kebahagiaan yang sedang kamu tunggu-tunggu atau sedang kamu nanti-nantikan seperti itu ya. So, kamu boleh pakai ini dalam bahasa Inggris dan ini juga sering banget bule-bule pakai dalam bahasa Inggris. I hope this year brings happiness.
try to use these viewers and listeners, and I hopefully you can practice it ya di dalam kehidupan viewers and listeners. Alright, we move yang kelima. Nah, yang kelima nih viewers and listeners, mari berharap yang terbaik. Nah, yang kelima itu artinya mari berharap yang terbaik. Dalam bahasa Inggrisnya juga native speaker sering bilang atau bule-bule sering bilang nih, let's hope for the best. Once more, let's hope for the best. Let's hope for the best. Artinya mari berharap yang terbaik. Berarti kita mempunyai harapan, harapan yang positif, yang terbaik. Karena semua harapan itu yang kita inginkan yang terbaik ya. Gak pernah ada harapan yang tidak baik yang kita harapkan gitu. Sesuatu yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang baik ya, viewers and listeners. Alright, itu untuk yang kelima. Dan berikutnya yang ketujuh nih, viewers and listeners, untuk expressing hopes. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu seperti ini. I hope your plans work out well. Once again, I hope your plans work out well. Artinya, saya berharap rencanamu berjalan lancar. Nah, itu juga kita bisa memberikan harapan ya, baik harapan untuk diri sendiri maupun harapan untuk orang lain. Jadi kamu boleh cocok banget pakai yang ketujuh ini untuk orang lain ketika meminta atau berharap rencana mereka itu berjalan lancar. Jadi kalimat kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kamu bilang atau sering bilang, saya berharap rencanamu berjalan lancar ya. So we say it in English, I hope your plans work out well. Okay, viewers and listeners, I hope you understand, and if you have a suggestion or comment below and say hi for us, you comment below on Facebook, YouTube, and also RRI Digital ya. Jangan lupa nih viewers and listeners, sapa-sapa kita juga, nanti kita akan baca komentar kamu. Kalau misalnya kamu nih punya kalimat sendiri juga komen di bawah, atau juga sekedar menyapa kita juga, nanti pastinya kita akan sapa balik viewers and listeners ya. Oke, itu untuk yang ketujuh. Dan berikutnya, nah yang berikutnya nih viewers and listeners, ada dalam bahasa Inggris juga nih yang bule-bule pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah I'm hopeful about the future. I'm hopeful about the future. Yang artinya kita sering bilang nih dalam bahasa Indonesia, saya optimis tentang masa depan. Nah, berarti kamu punya masa depan, dan masa depan itu kamu optimis akan berharap masa depan kamu tuh yang terbaik. Jadi berpikir positif ya, mempunyai harapan yang positif. So kamu boleh bilang ini ketika kamu menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, saya optimis tentang masa depan gitu ya. Maka kamu bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya, I hopeful about the future. I'm sorry, we said I'm hopeful about the future. Okay, viewers and listeners, try to practice it in your daily routine or your daily conversation ya. Dan tentunya ini bahasa Inggris cocok banget kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini, karena pasti kita punya harapan, pasti kita punya keinginan gitu ya. Jadi di sini viewers and listeners boleh pakai yang ini untuk hopes ya, untuk harapan. Kira-kira dari yang ke-8 ini viewers and listeners lebih sering menggunakan yang mana? Coba komen juga di bawah ya. Nanti kita akan bacakan komentar viewers and listeners. Nah, itu dia nih viewers and listeners yang mengenai hopes tadi. Sudah ada beberapa ya yang sudah kita berikan, yang kita sudah kuasai hari ini. Coba dipakai salah satunya dan juga coba digunakan ya untuk percakapan sehari-hari kamu. Oke, kita move ke expressing wishes ya. Nah, artinya ungkapan keinginan ya, viewers and listeners. Pasti kamu juga punya keinginan ya. Keinginan yang kadang keinginan itu tidak bisa terwujud, atau kadang suatu penyesalan ya, karena itu sudah terjadi dan atau baru saja terjadi dan kamu tidak bisa mengulang lagi. Maka hanya bisa berkeinginan. Nah, itu juga termasuk wishes ya, atau expressing keinginan, ungkapan keinginan kita. Nah,
Untuk yang pertama, keinginan yang pengen kita harap, pengen kita sampaikan gitu ya. Sering banget Putri jumpai nih orang bilang, I wish I knew the answer. I wish I knew the answer. I'm sorry. Jadi artinya saya berharap tahu jawabannya gitu ya. Nah, padahal tadi keluar nih kertas ujian gitu ya. Kertas ujian udah keluar, nilai pun udah keluar. Terus ada correction gitu ya. Kamu koreksi tuh kenapa bisa kurang poinnya. Ternyata kamu salah jawaban gitu. Sehingga kamu minus. Minus 5 misalnya. Dan ketika kamu dapat itu nilainya ya kurang, maka kamu punya ini ya, punya wishes. Karena itu sudah terjadi dan kamu tidak bisa mengulang lagi momen tersebut. Nah, kamu bilang, I wish I knew the answer. Ya, saya berharap tahu jawabannya gitu. Atau misalnya kuis ya, kuis, lomba cerdas cepat, dan lain sebagainya. Maka sesuatu itu kamu berkeinginan gitu. Keinginan yang belum bisa tercapai. Karena sudah terjadi misalnya, dan atau ketika kamu jawab itu tidak terjawab dengan baik. Jadi salah satunya boleh pakai ini ketika kamu berkeinginan, I wish I knew the answer. Artinya saya berharap tahu jawabannya. Okay, viewers and listeners, pernah gak kamu berkeinginan seperti ini? Punya keinginan yang nomor satu ini? Coba komen di bawah ya. Oke, yang kedua, the second viewers and listeners juga sering banget ini kita sering pakai juga dalam bahasa Indonesia. Saya berharap semuanya lebih baik. Nah, atau saya berkeinginan semuanya itu lebih mudah, lebih ringan gitu. Maka kalau kamu bilang saya berharap semuanya lebih mudah, padahal itu gak ada yang mudah gitu ya. Karena itu hal yang kemustahilan gitu. Tidak ada sesuatu yang mudah dan instan. Namun kita punya apa? Punya keinginan gitu ya. Berharapnya sih lebih mudah, padahal gak bisa. Nah, caranya kita bisa bilang saya berharap atau saya berkeinginan semuanya lebih mudah. Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya, I wish things were easier. Once again, I wish things were easier. Nah, jadi viewers and listeners, boleh pakai yang kedua ini ketika kamu ingin semuanya lebih mudah. Saya ingin semuanya lebih mudah. Nah, itu termasuk keinginan. Yang keinginan itu belum bisa terwujud, atau sesuatu yang sudah disesalip, atau masa lampau atau masa lalu ya, yang tidak bisa diulang kembali, tapi hanya bisa berkeinginan. Nah, berikutnya yang ketiga nih, viewers and listeners, dalam bahasa Inggrisnya bule sering pakai ini nih, I wish I could speak English fluently. Atau sering kita pakai dalam bahasa Indonesia ketika kita bilang, saya berharap bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kayaknya itu suatu keinginan kita deh. Tapi kadang keinginan kita itu tidak bisa terwujud ya. Karena apa? Itu belum bisa terjadi karena kita tidak bisa melakukannya misalnya. Atau karena kita tidak belajar atau malas. Jadi hanya sebuah keinginan saja tanpa ada harapan yang terwujud ya. Masih jadi wait list gitu ya, viewers and listeners. So I hope you can try to speak English fluently. Don't be sad and don't we to wish ya, tapi hopes viewers and listeners, but try to practice and try to speak English ya. Jadi viewers and listeners, kalau misalnya masih ini nih, masih pengen berkeinginan tapi cuma keinginan doang tanpa ada harapan yang dari dalam hati, maka hanya sekedar bilang saya berharap bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, maka bisa bilang dalam berkeinginan, I wish I could speak English fluently. Once more, I wish I could speak English fluently. Oke ya, jadi boleh pakai yang ketiga ini untuk berharap bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kira-kira ada nggak yang seperti ini nomor tiga? Coba komen di bawah yang sama seperti nomor tiga ini kalimatnya. Coba komen juga ya, viewers and listeners. Alright, next nih. Berikutnya nih untuk expressing wishes ya. Yang berikutnya sering banget juga kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Kita sering bilang seperti ini.
Saya berharap kita punya lebih banyak waktu bersama. Nah, ini cuma hanya angan-angan atau berkeinginan, padahal sebenarnya memang tidak ada waktu lebih banyak untuk bersama. Tapi ya kadang kita punya keinginan ya. Jadi saya berharap kita punya lebih banyak waktu bersama, atau saya ingin kita punya lebih banyak waktu bersama. Maka kita bisa bilang, dan ini tergolong dari wish ya. Kita bilang dalam bahasa Inggris, I wish we had more time together. Once more we said, I wish had more time together. Jadi viewers and listeners, jika kamu misalnya pengen sampaikan, ini biasanya sih untuk kepasangan ya, atau sahabat, teman gitu ya, dan pengen bilang sih, I wish we had more time together. Artinya, saya berharap kita punya lebih banyak waktu bersama. Karena kadang waktu itu tidak kadang tidak balance, kadang gak ada punya waktu. Tapi kita kemudian merasa berkeinginan, wah kita harus punya lebih banyak waktu gitu bersama. Jadi semoga itu dari wish menjadi hopes dan menjadi kenyataan, truly viewers and listeners. Siapa yang sama juga dengan nomor keempat ini, yang sering seperti ini, punya keinginan punya lebih banyak waktu bersama gitu. Coba komen juga di bawah ya, viewers and listeners. Hopefully viewers and listeners, dari keempat ini kamu bisa praktekkan dan try to speak English little by little, dan tentunya juga gak apa-apa salah. Ya, kita belajar dari kesalahan kita ya, viewers and listeners. Kalau kamu punya kalimat sendiri juga komen di bawah seperti apa kalimat kamu ya. Nanti kita akan bacakan juga komentar viewers and listeners. Oke, berikutnya di sini sudah ada yang expressing wishes berikutnya. I wish today were a holiday. Once more we said, I wish today were a holiday. Artinya saya berharap hari ini hari libur. Siapa yang berkeinginan seperti ini? Kayak Putri gitu ya. Putri berharap hari ini hari libur. Tapi kenyataannya yang terjadi apa? Putri tidak libur ya. Jadi boleh dong ya kita berkeinginan ya. Jadi di sini kita pakai wish ya. Dan siapa yang di sini relate dengan yang kalimat kelima ini? Coba kalau Putri sih relate ya. Oke, coba komen di bawah juga yang pengen gunakan yang kelima ini. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang, saya berharap hari ini hari libur, maka kamu bisa pakai dalam bahasa Inggris, dan bule-bule juga sering pakai ini dalam bahasa Inggris adalah, I wish today were a holiday. Once more we said, I wish today were a holiday. Nah, siapa nih yang suka hari ini libur gitu ya? Atau libur-libur mulu gitu. Kapan masuk kerjanya, kapan sekolahnya ya, kapan kuliahnya misalnya, kapan beraktivitasnya gitu. Tapi ya karena mungkin kadang ada rasa ini ya mungkin ya, pengen libur gitu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa libur, maka ada kata wish, keinginan tadi ya. Jadi saya berharap hari ini hari libur. I wish today we are a holiday gitu. So viewers and listeners, coba kira-kira ini kamu sering pakai atau sering gunakan dalam bahasa Indonesia. Ini nih artinya dalam bahasa Inggris ya. Ada yang sama juga enggak? Kayak yang nomor 5 ini. Coba komen di bawah juga ya. Oke, next nih, berikutnya. Nah, yang berikutnya ini juga tidak kalah menarik ya. Adapun dalam bahasa Indonesia kita sering bilang seperti ini. Saya berharap masa depanmu sukses. Nah, ini biasanya dipakai untuk memberikan keinginan ya untuk orang lain. Berarti kita positif ya. Kita berharap orang tersebut sukses. Berarti kita orang yang memberikan support, yang vibes supportnya itu adalah positif. Karena kadang orang tuh gak suka support temannya gitu ya, saling menjatuhkan. Jarang menemukan teman yang memberikan support dengan penuh perhatian atau mungkin dengan rasa tulus ya. Kadang ada orang tidak tulus. Jadi kalau misalnya kamu tulus memberikan support kepada orang lain, maka kamu mungkin sering bilang seperti ini. Saya berharap masa depanmu sukses. Maka kamu bisa pakai ini dalam bahasa Inggris dengan bilang seperti ini. I wish you a successful future. Once more we said, I wish you a successful future.
So we combine the sentence, I wish you a successful future. Yang artinya, saya berharap masa depanmu sukses, ya. Jadi kita mendoakan dan berharap orang lain itu sukses. Jadi jangan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Berarti kita saling support dan positif terhadap orang lain, ya. Seperti itu viewers and listeners, kira-kira kamu sering support seseorang atau enggak? Coba komen di bawah juga, ya. Oke, yang berikutnya nih, tidak kalah menarik juga kalimat selanjutnya. Nah, kalau bahasa Indonesianya sering banget kita jumpai, dan ini Putri rangkum dari beberapa yang relate ya di kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah, saya berharap semua impianmu menjadi kenyataan. Nah, ini juga termasuk dari keinginan kepada orang lain dengan memberikan support ya, seperti saya berharap semua impianmu menjadi kenyataan atau saya ingin semua impianmu menjadi kenyataan. Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggris adalah I wish all your dreams come true. Once more we say I wish all your dreams come true. I wish all your dreams come true. Jadi seperti itu ya viewers and listeners, untuk kalimat kamu bisa mengucapkan harapan atau keinginan semua impianmu menjadi kenyataan kepada orang lain pastinya ya. Oke, coba pakai ini, kira-kira kamu juga pakai nggak apa belum? Coba komen di bawah ya viewers and listeners. Nah, itu dia untuk dari hopes dan juga wish. Semoga kamu bisa pakai ini, kamu bisa terapkan, dan minimal salah satunya sih kamu sudah bisa ini ya, mengungkapkannya di setiap harinya kepada orang-orang sekitar kamu dengan memberikan energi positif, maka kamu juga mendapatkan energi positif dari orang lain. Nah, kita langsung aja nih viewers and listeners ke new chit-chat example nih ya. Langsung aja ke dialognya. Contoh di sini sudah hadir ada A, B gitu ya. A dan B, kata A gini nih, what are you hoping for this month? Artinya, apa yang kamu harapkan bulan ini? Jadi si A bertanya kepada si B, what are you hoping for this month? Ya, apa yang kamu harapkan pada bulan ini? Hoping gitu. Kemudian B jawab seperti ini, I'm hoping to become more confident in speaking English. So be hoping about confident in speaking English, guys. Artinya, saya berharap menjadi lebih percaya diri gitu ya, berbicara bahasa Inggris. Wah, kayaknya ini sama, B ini sama kayak kita semua ya. Hoping to become more confident in speaking English. Kemudian A bilang gini nih, that's wonderful. Ya, katanya, wah bagus sekali gitu harapannya. Lalu B jawab, yes, and I wish I could speak like a native speaker someday. Once more, B said, yes, and I wish I could speak like a native speaker someday. Yang artinya bahwa, ya, dan saya berharap suatu hari bisa berbicara seperti penutur asli berbahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi pengen fluently like a native speaker, so itu harapannya si B gitu ya. Dan ya, itu keinginan si B menjadi like a native speaker, dan yang menjadi harapannya adalah bisa berbicara bahasa Inggris secara fluently ya, percaya diri dengan hal tersebut dan berkeinginan bisa seperti berbicara seperti penutur asli. Nah, itu dia viewers and listeners, contoh untuk chit-chat example kita kali ini atau dialog. Jadi kamu boleh tanya seperti apa atau apa harapan kamu bulan ini. Tinggal ganti aja kalau misalnya kamu tanya bulan ini atau bulan depan atau masa depan. Jadi what are you hoping for this month atau this year or your dreams misalnya ya. Jadi sesuaikan konteks yang ingin kamu tanya dan atau sebaliknya. Seperti itu ya viewers and listeners untuk kali ini. Dan itu dia di sore hari ini, tidak banyak tapi sangat bermanfaat dan berdampak. Sebelum kita lanjutkan dulu nih, kita mau sapa-sapa dulu pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kita, baik dari aplikasi RRI Digital maupun juga pendengar kita yang bergabung dari Facebook, YouTube dan juga 93,1 MHz ya. Ada Andi, ada Dika, ada Siska, ada
ini ya, Oktober, terima kasih sudah bergabung. Dan ya, katanya sih, I hope your plans work out well. Jadi sering banget pakai ya, hope kepada orang lain. Terima kasih Siska, sering pakai I hope your plans work out well ya, siap-siap. Kemudian ada juga I have hopeful about the future. Oh, I'm hopeful about the future. Oke, kamu sering bilang seperti itu ya untuk harapan. Saya optimis tentang masa depan. Nah, ini bagus nih untuk optimis. Ini ada jawaban juga, I wish I knew the answer ya. Saya berharap tahu jawabannya. Nah, ini juga terima kasih yang sudah berkomentar, sering banget pakai ini dan diterapkan ya. Thank you so much yang udah komen. Dan juga untuk teman-teman semua, kita rangkum komentarnya di baik di Facebook, YouTube maupun juga di aplikasi RR Digital dan di frekuensi 93,1 MHz ya. Ternyata belajar itu menyenangkan kalau kita sama-sama berusaha dengan menyenangkan belajar bahasa Inggris. So viewers and listeners ya, perlu diperhatikan juga bahwa kamu harus bisa membedakan simple different between hope dan juga wish ya. Yang dimana hope ini used for something possible and realistic ya. Yang artinya hope ini digunakan untuk sesuatu yang mungkin dan realistis terjadi ya, mungkin atau realistis terjadi. Sedangkan wish itu used for something imaginary, difficult or different from reality. Artinya bahwa wish ini digunakan nih viewers and listeners untuk sesuatu yang bersifat khayalan ya, sulit terjadi atau berbeda dari kenyataan. Itulah disebut wish ya. Jadi kamu sudah bisa membedakan hope dan juga wish. Jadi gak bingung lagi ketika mau memberikan pernyataan hope atau juga pernyataan wish ya, viewers and listeners. So never stop hoping for better days and never stop dreaming big. Your hope can move it and motivate you, and your wish can inspire your future. Jadi untuk viewers and listeners, jangan pernah berhenti berharap untuk hari yang lebih baik, dan jangan pernah berhenti bermimpi besar. Harapan dan motivasi kita dan keinginan dapat menginspirasi masa depan kita semua. Keep learning English and believe that you can do it, viewers and listeners. Teruslah belajar bahasa Inggris bersama-sama dan percayalah bahwa kamu pasti bisa, kita pasti bisa. So our closing quote today ya, untuk di sore hari ini, big dreams begin with hope and grow with effort. Jadi viewers and listeners, I'm sorry, we say big dreams begin with hope and grow with effort ya. Artinya mimpi besar dimulai dari harapan dan tumbuh dengan usaha. Jadi you have to effort diri kamu sendiri dan hasilnya pasti akan ada. Nah, itu dia untuk hari ini viewers and listeners. Thank you so much sudah dengarkan kita sampai selesai dan berharap ya kamu bisa kuasai dan juga bisa kamu terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan berharap sih, Putri berharap kamu bisa pakainya dalam kehidupan sehari-hari, viewers and listeners. Thank you so much viewers and listeners, dan kita akan berjumpa lagi di setiap hari Selasa di jam 5 sore dan tentunya dengan program acara Cicet Time with Putri Duha dengan topik yang berbeda pastinya ya. Tetap pentingin terus di setiap hari Selasa, every Tuesday at 5 p.m. with Putri Duha. See you and bye-bye viewers and listeners.

0: Halo sobat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan.
1: Hai pendengar dan penonton setia RRI Nia Selatan.
0: Saya Bribtu Wardiman Sarozebua, pekerjaan Polri.
1: Perkenalkan, saya Imam Silvi, seorang karyawan. Nah, saya mau bagi-bagi info nih. Ada sekarang nih program namanya Chit Chat Time.
0: Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menonton program terbaru dari RRI Nia Selatan, yaitu Chit Chat Time,
1: yang dibawakan oleh host Putri Duha.
0: Mau belajar bahasa Inggris atau masih pemula?
1: Nah, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
0: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time.
1: Nah, terakhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Jadi sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Chit Chat Time.
0: Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
1: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk, mari belajar sama-sama. Terima kasih, Yahoo.
0: Terima kasih, Yahoo.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hi everyone, it's time to talk, time to learn, and time to grow together.
2: Welcome to Teacher Talk.
1: It's time for stepping forward. It's not just a show, it's your moment to move ahead.
2: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
1: ringan dan menyenangkan,
2: Teacher Time jawabannya.
1: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti, biar kamu makin pede speak English.
2: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
2: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
2: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook,
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
2: Don't be shy.
1: Don't be afraid.
2: Let's pick up. Let's move on.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Pro 1
2: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktikan kamu satu-satunya yang terakhir.

dicukupkan untuk Anda, lagu-lagu pebalon dan yang telah menemani Anda. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Protege Jakarta dengan Warta Berita Sentral. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Mending aku kabur aja deh, menghindari konflik, males, drama.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jilo menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
5: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa

0: menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli satu ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
2: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
1: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat. Terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
5: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
6: Program magang nasional,
7: anggarannya
6: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,8 triliun. Terus ada lagi.
4: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati.

0: di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
2: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
3: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
2: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
3: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
4: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
3: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
5: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
6: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
7: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
5: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
9: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
8: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
9: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
10: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
9: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
11: Through this festival, you may have a chance to Festival Ketahanan Semesta diadakan pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
12: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
11: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
13: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
11: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
13: Film pembuka kami adalah film Belgia.
11: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
1: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
14: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Iya, pandangan masih ada berada masih tentunya bersama kami di 93.1 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja kita mengikuti Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita Sentral, dan saatnya tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita kembali hadir atau bergabung di Persatu RRI Nia Selatan. Dan di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mengikuti program unggulan kita, yaitu Mimbar Agama, di mana untuk edisi Selasa ini di tanggal 26 Mei 2026 kami hadirkan untuk Anda Mimbar Kristen, yang di mana topiknya orang benar harus bergaya hidup yang benar, yang terambil dari Alkitab Mazmur 92 ayat 13-26. Dan yang menjadi narasumbernya Mahir Jagete STH Amin MTH sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan. Selamat mengikuti dan selamat bergabung.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahir Jagete, bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan sebagai penyuluh agama Kristen. Dan untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi juga di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kasih-Mu. Dan pada saat ini Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, lindungi kami, agar firman-Mu pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua yang akan mendengarkan firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan Bapak Ibu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita pada malam hari ini adalah orang benar harus bergaya hidup yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita perlu bertanya dulu, siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pemazmur orang benar itu? Adakah orang benar di dalam dunia ini? Sementara juga Rasul Paulus mengatakan bahwa satu orang pun manusia di dunia ini tidak ada yang benar.
1: Musik itu punya
0: dua ayat ini sepertinya bertentangan. Tetapi semuanya benar setelah kita menelusurinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Manusia itu tidak lagi melakukan apa yang menjadi gaya hidupnya sebenarnya di hadapan Tuhan. Tetapi karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, ciptaan Tuhan yang sangat mulia, dan itu dipaparkan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 4. Bahwa kita ini adalah manusia yang berharga dan yang mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berinisiatif agar manusia itu tidak binasa, agar manusia itu tidak berada di dalam hukum dosa selama-lamanya. Dan tidak ada jalan lain, yaitu manusia itu ditebus, dan hanya melalui anak domba Allah yang dikorbankan, yang disalibkan di Bukit Golgota. Dengan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, status kita berubah, yaitu orang yang dibenarkan. Karena ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 13. Dan itulah situasi kita dan itulah status kita, bahwa kita orang yang dibenarkan. Maka di dalam Mazmur yang baru kita baca, orang yang benar itu adalah orang-orang yang percaya akan Yesus. Dengan itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang sudah dibenarkan, bagaimana gaya hidup yang sebenarnya? Orang yang sudah dibenarkan, bagaimana corak hidupnya di setiap hari? Pemazmur menggambarkan kepada kita dalam dua pohon yang berbeda. Yang pertama, kita mau lihat dulu pohon korma. Apa sih kelebihan daripada korma? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Timur Tengah itu jarang sekali turun hujan. Bisa bertahun-tahun hujan tidak turun. Coba bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau tidak turun hujan, satu minggu saja, satu bulan saja tidak turun hujan di daerah kita, orang pada berteriak, orang pada bingung untuk mencari air.
1: Hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali
0: apalagi ini Bapak Ibu, bertahun-tahun tidak turun hujan. Bagaimana kekeringan yang terjadi pada saat itu? Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Semua pepohonan, semua rumput yang ada di Timur Tengah, tidak ada yang hidup kecuali pohon korma. Kenapa pohon korma? Karena pohon korma ini mempunyai akar yang kuat untuk mencari air di dalam pasir. Dan pohon korma tetap hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ini adalah gambaran kehidupan kita yang sudah dibenarkan, bahwa kita itu memperoleh penderitaan, memperoleh cobaan, memperoleh kekeringan dalam kehidupan kita setiap hari karena kita percaya kepada Yesus. Tapi apakah kita tetap hidup? Apakah kita tetap kuat? Iman kita semakin diteguhkan atau tidak? Dan ini yang dimaksudkan oleh pemazmur, bahwa bagaimanapun keadaan yang sangat-sangat ekstrim, kita harus hidup seperti pohon korma. Sekalipun orang lain pada keguguran karena penderitaan, karena cobaan, tetapi kita yang dibenarkan, kita tetap hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, keistimewaan daripada pohon korma yang kedua adalah bahwa pohon korma itu memberikan kesegaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika banyak orang yang melintasi padang gurun yang berpuluh-puluh kilo mereka lalui, panas yang luar biasa, tentu akan kehabisan persediaan minum mereka. Dan ketika mereka sudah dekat di pohon korma, mereka tidak bingung. Kenapa? Karena pasti mereka akan mendapat air. Air yang segar, air yang manis. Karena di bawah pohon korma itu digali pasirnya hanya sekitar setengah meter atau lebih. Itu air akan bermunculan. Dan orang-orang yang pergi yang merantau, yang melewati padang gurun, mereka mendapatkan air yang segar dan mereka dikuatkan kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita juga memberikan kesegaran kepada orang-orang yang memang mengalami krisis rohani, yang mengalami akan penderitaan, yang mengalami akan sesuatu tekanan. Di dalam kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mampu memberikan kesegaran di dalam kehidupan mereka. Yang berikut, berbuah lebat dan manis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekalipun pohon korma ini ada di dalam iklim yang sangat-sangat ekstrim, tetapi pohon korma ini dapat memberikan buah yang banyak dan buahnya manis. Luar biasa. Dan pohon korma ini bisa menjadi obat kepada mereka yang dalam keadaan sakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pohon korma adalah pohon yang mampu memberikan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan lewat buahnya yang sangat-sangat manis. Pasti kita semua mempunyai kerinduan untuk memperoleh sesuatu dari orang lain untuk kita diperlakukan lebih baik. Pasti kita merindukan sapaan yang sedap. Pasti kita merindukan sesuatu ungkapan-ungkapan yang bisa membangun kita. Tetapi, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Mampukah kita memberikan buah yang manis itu kepada orang lain? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang yang sudah percaya akan Yesus, bahwa kita mampu memberikan buah yang manis kepada orang lain. Yang berikutnya, menjadi kompas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, coba bayangkan Bapak Ibu bahwa di daerah Timur Tengah itu semua rumput, semua pohon pada keguguran. Tinggal satu-satunya pohon korma yang hidup. Tetapi ketika orang sudah melihat pohon korma, itu akan menjadi petunjuk jalan kepada mereka untuk sampai kepada tujuan yang benar. Mereka tidak akan sesat ketika mereka melihat pohon korma. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang benar itu juga akan menjadi kompas, penunjuk jalan, agar orang-orang tidak akan sesat, agar orang-orang tidak akan bingung, tetapi mempunyai arah hidup yang jelas dan sampai ke tujuan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah tanggung jawab kita. Untuk anak-anak muda, untuk anak-anak yang belum mengenal Yesus, kita juga mampu memberikan petunjuk. Kita mampu mengarahkan mereka agar mereka juga memperoleh kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pendeta, tanggung jawab kami sebagai penyuluh juga, dan tanggung jawab kita semua orang yang sudah percaya akan Yesus. Yang berikut, serbaguna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pohon korma ini, dalam satu pohon itu, semua pohonnya dapat digunakan, dapat berfungsi. Dari akarnya, batangnya, dahannya, daunnya, apalagi buahnya. Nah, itu tadi kita sudah bahas. Tapi empat ini semuanya berguna. akarnya sebagai anyaman, daunnya sebagai bahan keterampilan yang indah, kayunya dipakai untuk membangun rumah yang indah. Serba guna dapat dipakai semua. Kehidupan pohon korma ini semuanya dipakai, semuanya berguna untuk kita yang manusia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga sebagai manusia yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, marilah kita untuk mempergunakan atau mempersembahkan hidup kita untuk dipakai di mana dan kapan saja. Tidak hanya terfokus dalam satu macam saja. Kita harus mempersembahkan hidup kita ini untuk semua lini kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Pendeta tidak hanya mampu untuk berkhotbah di mimbar, tetapi juga harus mampu untuk menyapu gereja. Pendeta tidak hanya mampu untuk mengkonseling orang, tetapi juga mampu untuk melayani sekolah minggu. Semua kehidupan orang yang sudah dibenarkan dipersembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin Bapak Ibu tidak seperti pohon korma dari sisi batang, tapi paling tidak kita sebagai daun yang bisa digunakan untuk keindahan, untuk sesuatu yang berguna. Marilah kita mempersembahkan hidup kita. Semasih kita hidup, semasih kita punya waktu, marilah kita mempersembahkan hidup kita ini. Yang berikut adalah bertunas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, coba bayangkan tadi bahwa pohon korma itu berada di daerah yang sangat ekstrim situasinya, itu panas. Tetapi sekalipun panas yang dialami oleh pohon korma, tetapi pohon korma mampu juga untuk memberikan tunas yang baru, mampu memberikan generasi yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, luar biasa. Pohon korma ini mencapai umur 100 tahun. Tetapi dia juga mampu memberikan akan tunas-tunas yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita juga mampu mengajak orang-orang yang belum percaya akan Yesus. Kita mengabarkan firman Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang belum memuji Tuhan, orang-orang yang hanya tinggal di rumah, orang-orang yang hanya kerjanya nongkrong di lapuk tua, marilah kita mengajak mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan, kita harus bertunas seperti pohon korma. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua adalah pohon aras. Contoh orang yang sudah dibenarkan itu harus seperti pohon aras. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa sih kelebihan dan keistimewaan pohon aras? Pohon aras ini juga hidup di iklim yang sangat-sangat ekstrim. Kalau tadi pohon korma hidup di daerah yang panas, sekarang pohon korma hidup di daerah atau iklim yang sangat dingin sekali. Bahkan bisa hidup di minus 25 derajat Celsius. Pohon aras bisa hidup. Ini juga adalah tantangan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mampukah kita untuk hidup di daerah yang sangat-sangat berekstrim tinggi. Mampukah kita memberikan sesuatu hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mempersembahkan hidup kita untuk kita tetap hidup sekalipun ekstrim situasinya. Yang kedua, keistimewaan daripada pohon kurma, pohon ars, adalah aromanya yang alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pohon aras ini mempunyai keunikan yang khas, yaitu mempunyai aroma yang sangat-sangat digemari oleh orang. Dan aromanya ini bisa mengusir aroma yang tidak sedap di dalam ruangan. Maka para raja dulu di Timur Tengah kalau membangun rumah harus kayunya dari pohon aras. Kenapa? Tahan akan serangan rayap. Dua, aromanya yang sangat-sangat khas sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita punya aroma yang khas untuk memberikan keharuman kepada orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita? Memberikan keharuman di mana kita berada, sehingga suasana yang tidak enak dengan kehadiran orang-orang yang sudah dibenarkan, suasana bisa berubah menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, keistimewaan daripada pohon aras berikutnya adalah tumbuh sangat subur dan besar. Coba bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa pohon aras ini yang mencapai 60 meter tingginya, dahan-dahannya yang rimbun, dan apa yang menjadi keistimewaan daripada pohon aras ini, yaitu bisa melindungi orang-orang yang dalam keadaan lemah dan yang capek di dalam perjalanan. Karena pohon aras ini begitu besar dan sehingga orang bisa berteduh di bawah pohon aras, menikmati suasana yang indah, menikmati suasana yang begitu ekstrim, menikmati suasana yang juga tidak menyenangkan hati mereka. Tetapi ketika mereka ada di bawah pohon aras, mereka sangat bersuka cita dan mereka melepaskan dahaga dan melepaskan kelelahan. Dan sehingga bisa mereka lagi melanjutkan perjalanan mereka yang masih jauh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang benar itu harus seperti pohon aras, di mana bisa membuat orang-orang yang ada di lingkungan kita itu aman dan nyaman. Ada orang yang memang tidak membuat orang nyaman untuk bersama-sama dengan dia. Selalu saja ricuh dan lain sebagainya. Tetapi orang yang percaya akan Yesus Kristus, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, mampu memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang itu percaya bahwa kita akan tidak menggosip, kita tidak akan menceritakan apa keburukan daripada orang itu. Tetapi dia itu percaya kepada kita bahwa kita itu adalah sebagai sandarannya untuk mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang berguna dalam dirinya. Maka dia aman dan nyaman. senang dia bersama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mencontoh daripada kedua pohon ini, yaitu pohon korma dan pohon aras. Lalu ketika kita sudah bergaya hidup yang benar, bergaya hidup seperti pohon korma dan pohon aras, apa sih kelebihannya? Apa sih kelebihan kita sebagai orang yang percaya akan Yesus Kristus? Dampaknya dalam kehidupan kita, satu adalah bahwa kita itu masih bertunas. Kita itu masih mempunyai produktivitas. Ayat 14 dikatakan di sana bahwa pada masa tua pun kita masih berbuah. Ini adalah sebuah kesaksian hidup bahwa kita itu adalah berbuah karena kita hidup di dalam kendalinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di samping kita itu masih berbuah, kita juga masih bertunas. Ayat 14. Kita masih mempunyai tunas, artinya bahwa kita itu masih mempunyai kemampuan untuk melipat gandakan atau mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Dan orang-orang seperti ini akan tetap subur dan akan tetap kuat di dalam masa tuanya. Dampak yang berikutnya, Bapak Ibu, apa? Bahwa kita masih memberitakan kebenaran Allah. Bahwa Allah itu adalah hidup, bahwa Allah itu adalah raja, dan bahwa Allah itu adalah tidak ada kecurangan kepadanya. Inilah yang menjadi dampak ketika kita mempunyai gaya hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini akan menjadi pedoman kehidupan kita di dunia ini semasa kita masih hidup. Kiranya firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Untuk Engkau mengajak kami seperti pohon kurma dan pohon aras. Kami tidak mampu Tuhan, kami sudah dibenarkan, tapi tidak mampu. Tapi kami bersandar kepada-Mu untuk memampukan kami, untuk kami seperti pohon kurma dan pohon aras. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
2: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

0: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita mengikuti program unggulan kita itu Mimbar Kristen yang telah kami terangkan untuk Anda. Dan demikianlah juga perjumpaan kita di sore hari ini dalam Lintasnya Selatan Sore. Saya penyiar Anda Kesen Triska pamit undur diri, sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat malam, ya ahowu.
1: Lintas Nia Selatan Malam.

0: Din. Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan bapak udah gak kuat lagi.
1: Pak, bapak harus bertahan ya.
0: Aduh, siang ini kok gak ada yang naik beca ya. Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala. Tapi orangnya seperti sakit ya. Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
2: Kuku Kayu Beca Demi Bapak. Naskah Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Kok narik becanya gak sampai sore, Din?
1: Ini saya habis beliin nasi buat bapak.
0: Oh, bapakmu belum makan siang ya?
1: Iya, Pak Jamal. Saya permisi dulu ya, Pak.
0: Kasian banget si Udin itu. Masih kecil harus menarik beca menggantikan bapaknya. Mencari nafkah sendiri lagi.
2: Iya ya, kasihan si Udin. Bapaknya sudah lama sakit. Ibunya sudah lama meninggal pula.
0: Dia harus cari nafkah dan mengurus bapaknya yang sakit.
2: Ya, inilah kehidupan. Saya permisi dulu ya Pak Jamal, saya mau ke pasar nih.
0: Oh, silakan Bu. Saya juga mau melanjutkan pekerjaan saya.
2: Baiklah.

0: Bapak, makan dulu ya. Udin sudah beliin nasi.
1: Bapak gak lapar, Din.
0: Bapak, emangnya makan apa? Kan sejak pagi tadi, Bapak hanya minum air putih saja. Nah, ini Udin sudah bawakan Bapak nasi. Ayo, Bapak makan ya. Udin suapin.
1: Bapak sedih, Din. Bapak sakit lama sekali. Bapak sekarang sudah gak bisa cari nafkah.
0: Bapak, jangan mikirin macam-macam. Sebagai anak tunggal, Udin bertanggung jawab penuh kepada Bapak. Kalau uang tabungan Udin sudah cukup, Udin akan bawa Bapak ke rumah sakit.
1: Jangan, Din, jangan. Kamu kan tahu biaya rumah sakit itu mahal.
0: Tenang aja, Pak. Nanti Udin akan cari tahu bagaimana berobat gratis, Pak. Bapak harus semangat ya.
1: Iya, Din.

0: naik becak, Bu.
1: Iya, Din. Antar ibu ke pasar ya.
0: Iya, Bu. Ayo naik, Bu.
1: Hati-hati ya, Din.
0: Iya, Bu.

0: Dinda, itu si Udin rajin banget bawa bapaknya ke rumah sakit sama becanya.
1: Iya ya, padahal rumah sakit jauh sekali. Tapi si Udin sabar sekali ngerawat dan nganter bapaknya ke rumah sakit dengan ngayu becanya.
0: Memang si Udin anak yang soleh.
1: Kita doakan saja semoga bapaknya si Udin cepat sembuh ya. Jadi si Udin gak bolak-balik ke rumah sakit.
0: Amin.

0: the other way.
1: Leg the other way?
0: No, now you're doing it well.
2: Yeah, that's the way.
3: Kamu yang bernama Baharudin?
4: Iya dokter, panggilan saya Udin dokter.
3: Begini Udin, bapakmu harus diterapi.
4: Kenapa harus diterapi dokter?
3: Supaya bapak kamu bisa kembali berjalan lagi, jadi harus diterapi.
4: Tapi saya nggak punya uang dokter. Penghasilan saya hanya dari menarik becak saja. Itu pun hanya sedikit, cukup untuk makan saja dokter.
5: Dokter, saya yang akan membayar semua biaya pengobatan bapaknya Udin.
4: Bapak siapa? Kenapa bapak mau menolong saya?
5: Udin pasti tidak kenal bapak. Tapi bapak kenal Udin. Terakhir bapak ketemu Udin, umur Udin masih 1 tahun. Bapakmu pernah menolong bapak, Udin? Begini ceritanya.
6: Aduh, siang ini kok nggak ada yang naik beca ya? Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala? Tapi orangnya seperti sakit ya? Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
4: Mas,
6: aduh, bapak sakit.
4: Iya mas.
6: Pak, tolong pak. Bapak saya bawa ke rumah sakit ya pak.
4: Iya makasih mas.
6: Tapi naik beca saya gak apa-apa ya pak.
4: Gak apa-apa mas.
6: Ayo pak, pegang pundak saya pak.
4: Iya mas, ayo. Makasih mas. Sebentar
6: saya bantu pak.
4: Tutup mobil saya mas.
6: Ayo pak, pelan-pelan ya pak.
4: Aduh,
6: pelan-pelan pak.
4: Iya mas.

Nah, Udin, Bapak sehat kembali berkat jasa Bapakmu yang sigap membawa Bapak ke rumah sakit dengan becaknya. Sekarang semua biaya rumah sakit Bapak yang nanggung. Udin tenang aja ya.

0: Alhamdulillah Bapak sudah sehat, sudah sembuh ini. Semua berkat kebaikan Pak Hartono yang sudah membiayai semua urusan rumah sakit ini, Din.
1: Dan Pak Hartono sudah membelikan kita becak banyak, Pak. Katanya Udin gak boleh lagi narik becak. Sekarang kita menjadi bos yang punya becak. Kita hanya menerima uang setoran becak yang kita sewakan, Pak.
0: Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah kau tunjukkan kuasamu kepada hambamu. Ya Allah, berikanlah Pak Hartono kesehatan dan rezekinya yang terus mengalir bagai air.
2: Kukayuh becak demi Bapak dengan para pemain Berlian sebagai Udin, Arif sebagai Bapak, Iwan sebagai Hartono, Tri Martini sebagai Cica, Suartini sebagai Binda, Dermawan sebagai Dr. Gunawan, Atep Gunawan sebagai Pak Jamal, Nasuhi sebagai Pak Agam, Lestari sebagai Ibu Wina. Teknik demontase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, narator Hanurani.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 103,1 Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Selamat malam pendengar, kemampu Anda berasa di masa bersama kami di RRI Selatan, di Lintas Nias Selatan Malam. Tentu menemani malam hari Anda, tentu mendengar di mana pun Anda berasa di. Semoga Anda bisa menikmati dengan luar biasa tentunya di hari ini. Dan besok merupakan hari libur peringatan Idul Adha atau Hari Raya Kurban untuk saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang akan mengadakannya. Tentu menyambut Idul Adha di esok hari, semoga kita diberikan kekuatan dan juga keberkahan dalam menyambut hari yang bahagia. Bersama kami di RRI Selatan Malam, tentunya hadir menemani Anda dengan berbagai program informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani malam hari Anda. Bersama dengan saya, Teo Warta, rekan saya menemani di hari ini edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026 hingga tutup siaran nantinya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat malam mereka, dimana pada Anda berasa di ini, lagu mancanegara masih terus kami hadir ke diurang dengaran dan menemani malam hari Anda. Tetap bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 103,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Selamat malam pendengar di mana pada saat yang masih bersama kami di Area Selatan di Lintasnya Selatan Malam, tentunya menemani malam hari Anda dan berdengar untuk menyambut Idul Adha untuk esok hari, tentunya di edisi Rabu 27 Mei 2026. Kami hadirkan nyorong dengan Anda kumandang takbiran di ruang dengar Anda, tentunya menemani malam hari Anda. Selamat malam dan tetap bersama kami di Area Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

saat ini masih bersama kami di RRI Selatan dan berdengar kami cukupkan untuk Anda tentunya takbirat di malam hari ini menyambut Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban untuk saudara kita kaum muslimin dan muslimat untuk esok hari. Kembali bersama kami tentunya bersama dengan RRI Selatan menemani Anda di malam hari ini menuju berdoa dan tidur malam Anda. Tentunya lagu Nostalgia Indonesia menemani Anda. Selamat malam pendengar, selamat menikmati malam hari Anda. Dan tentunya bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

mendengar di mana pun Anda berada. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Bagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan, selamat mengikuti acara kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Selamat pagi dan ya ahu untuk kita semua pendengar. Di pagi hari yang cerah ini, kita kembali boleh bangkit dari tempat tidur dan berjumpa lagi di Lintas Nia Selatan pagi hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang saat hari ini di edisi Rabu ya 27 Mei 2026 yang akan menemani pagi hari pendengar dengan penuh semangat dan juga sukacita. Dan kami juga mengucapkan untuk pendengar yang sedang merayakan Idul Adha juga ya di edisi Rabu ini 27 Mei 2026, semoga sukacita juga senantiasa hadir di setiap kita tentunya. Ya, di pagi hari ini tentunya Putri akan menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan hiburan tentunya dari RRI Pro 1 Nia Selatan dan berbagai Pro 1 tentunya akan hadir menemani Anda. Nah, di mana juga mendengar pagi hari ini untuk mengawali segala aktivitas dan juga rutinitas kita, jangan lupa nih pendengar untuk berdoa ataupun mengucapkan syukur di pagi hari ini karena kita boleh bangkit dan boleh beraktivitas di pagi hari ini dengan lebih percaya diri, dengan lebih semangat karena Tuhan masih terus menyertai kita ya di pagi hari yang cerah ini tentunya. Jadi pendengar, apapun segala aktivitas Anda, apapun harapan, keinginan, baik yang mengalami suka maupun duka, tetap andalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan juga mungkin pagi hari ini ada yang sudah bangkit dari tempat tidur, maksudnya adalah sudah beraktivitas ya. Dan juga mungkin yang sedang menikmati waktu bersantai dengan keluarga karena ini hari libur dan juga bertepat dengan momen Idul Adha juga ya. Dan tentunya apapun hari-hari yang kita lewati, tetap bersemangat, tetap menjalani dengan penuh sukacita. Nah, di pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan lagu-lagu rohani Kristiani untuk menemani pendengar di pagi hari ini. Untuk penguatan lagu-lagu rohani kami hadirkan hingga nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat pagi.

Bacaan Alkitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.

Doa di pagi hari. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Engkau telah izinkan kami untuk bisa beristirahat sejenak sehingga kami mendapatkan kekuatan, dan Engkau juga izinkan kami untuk bangun di pagi hari ini merasakan nikmat, syukur, dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, kiranya hari ini Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami dalam segala aktivitas kami. Engkau berkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan lindungi kami dari segala pencobaan. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga kami menjadi aman di dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, inilah doa kami panjatkan kepada-Mu. Amin.

jalan. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepada-Mu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.

Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11.

Bacaan Alkitab, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 12. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai.

Bacaan Alkitab Mazmur pasal 26 ayat 2 sampai 12. Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah.

Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal pasal 4 ayat 18.

Ada sebuah kisah tentang kapal uap Inggris yang kandas di pantai berkarang bertahun-tahun yang lalu. 12 wanita berlayar dengan perahu keselamatan di perairan membadai yang gelap, dan laut pun yang mengamuk itu langsung menghanyutkan mereka dari kapal mereka yang kandas itu. Tanpa dayung, mereka tergantung pada angin serta gelombang lautan. Mereka melewatkan malam yang penuh dengan ketakutan itu dan diombang-ambingkan oleh gelombang yang terus mengamuk. Mungkin mereka akan kehilangan pengharapan seandainya bukan berkat stamina rohani salah seorang dari mereka yang dikenal karena karyanya dalam mengubah nyanyian kudus. Dengan tenang ia berdoa dengan suara keras untuk memohon perlindungan Tuhan. Lalu sambil mendesak teman-temannya untuk percaya pada Tuhan, ia membesarkan hati mereka dengan menyanyikan himna-himna penghiburan. Sepanjang malam suaranya terdengar di lautan. Keesokan harinya sebuah kapal kecil datang mencari orang-orang yang selamat. Pria dalam kapal itu pasti melewatkan wanita ini karena kabut kalau saja ia tidak mendengar suara wanita yang menyanyikan nyanyian tersebut. Tentramlah di dalam Tuhan, nantikanlah dia dengan sabar. Segera mereka menuju ke arah suara yang kuat itu, di mana pria itu segera melihat perahu keselamatan yang sedang hanyut itu, sementara banyak yang hilang malam itu. Namun ke-12 wanita yang percaya itu berhasil diselamatkan. Nah, apa maksud dari kisah ini? Bahwa Allah memakai ragam cara untuk membuat orang-orang mengenalnya, namun kerap kali dia tidak bekerja sendirian tetapi melibatkan umatnya atau orang-orang yang berserah kepadanya untuk bekerja dengannya. Ia sengaja menempatkan mereka di tengah-tengah orang yang belum mengenalnya agar mereka dapat bersaksi tentang siapa dan seperti apakah Allah itu.

Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pasal 6 ayat 5.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro Satu Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi yang sudah kami cukupkan untuk Anda. Lagu-lagu rohani di pagi hari ini, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli, mendengarkan buletin berita pagi. Selamat mendengarkan.

0: Lintas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Bisa kita adakan melalui dana BDT, tapi sebelumnya harus ditetapkan status tanggal.
2: Nah, ini juga terbentuk karena adanya inisiasi pendampingan dari CDRM dan CDS Nias.
3: Makanya kemarin kami klarifikasi, kami luruskan apa itu arti sarang gabungan.
4: Dari puncak Radio Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini hingga saat ini baru ada satu tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang sudah terbentuk di kota Gunung Sitoli. BKF Masjid Al-Falah Tohiyah melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Selasa, maksud kami Rabu 27 Mei 2026.

0: Hingga saat ini baru ada satu tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang sudah terbentuk di Kota Gunung Sitoli. Kita simak laporannya bersama Indah Febranti Bulalo.
1: Sangat penting dibentuk tim kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat.
2: Hingga saat ini baru ada satu tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM yang sudah terbentuk di Kota Gunung Sitoli, yakni tepatnya di Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Ketua TPKJM Kecamatan Gunung Sitoli Utara yang merupakan Kepala Puskesmas Gunung Sitoli Utara, RT Tawati Siregar kepada RRI mengatakan, pembentukan TPKJM telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Diungkapkannya, kesehatan jiwa bukan hanya sehat fisik, tetapi juga sehat secara psikologis, sosial dan spiritual, bahkan mampu mengenali dirinya sendiri, mampu menghadapi tantangan, dan mampu bekerja secara produktif.
1: Jadi dari definisi kesehatan jiwa ini, tentu untuk mencapai kesehatan jiwa yang sempurna, bukan hanya di bidang kesehatan yang harus berperan. Karena dari definisi tadi, banyak unsur-unsur yang harus didukung oleh lintas sektor. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan kesehatan jiwa itu, sangat penting dibentuk tim kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Maka itulah latar belakang kenapa TPKJM ini perlu dibentuk, mulai dari tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan. Khusus di Kota Gunung Sitoli, dari 6 kecamatan, baru Kecamatan Gunung Sitoli Utara yang terbentuk. Nah, ini juga terbentuk karena adanya inisiasi pendampingan dari CDRM dan CDS Nias.
2: Di Kota Gunung Sitoli sendiri ungkapnya, di Kecamatan Gunung Sitoli Utara terbanyak ditemukan ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial, sehingga wilayah ini pun menjadi pilot project bagi CDRM CDS Nias. RT Tawati menyebutkan secara angka jumlah ODDP di Kecamatan Gunung Sitoli Utara pada tahun 2023 mencapai 43 orang, 2024 berjumlah 38 orang, dan saat ini sebanyak 32 orang dengan didominasi kaum pria dengan penyebab bermacam-macam. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

0: BKM Masjid Al-Falah Tauhiyah melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebanyak 5 ekor kerbau, 1 ekor sapi, dan 3 ekor kambing yang akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Falah Tauhiyah Gunung Soli usai pelaksanaan sholat Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Proses penyembelihan hewan kurban akan dilakukan oleh Imam Masjid Al-Falah serta turut disaksikan oleh seluruh warga masyarakat di lingkungan 4 dan sahibul kurban beserta keluarga. Kepala lingkungan 4 Tauhiyah Kelurahan Ilir Gunung Soli Yasfin Zebua menyampaikan ada 44 sahibul kurban yang tergabung dalam ibadah kurban tahun ini. Sebelumnya panitia telah menjalankan tugas mengumpulkan dana kurban untuk membeli hewan-hewan kurban tersebut. Selanjutnya, panitia juga telah menyiapkan sekitar 500 kupon dan akan membagikan daging hewan kurban melalui pembagian kupon untuk masyarakat setempat dan kupon tersebut harus ditukarkan pada saat proses pengambilan daging kurban. Ia berharap semoga dengan niat suci serta keikhlasan para sahibul kurban 1447 Hijriah 2026 dapat bermanfaat dan diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah seperti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Usaha angkringan yang berlokasi di kawasan lapangan Ororusa, Teluk Dalam, Kabupaten Selatan kini menjadi salah satu tempat nongkrong favorit yang ramai dikunjungi warga. Berbagai jenis jajanan dan minuman ditawarkan di kawasan tersebut. Angkringan yang di lokasi tersebut hadir dengan konsep lapak bongkar pasang, sehingga meski sudah berjalan selama beberapa tahun, usaha-usaha tersebut belum memiliki izin resmi seperti yang dikelola oleh Asep. Selain itu, fasilitas lapangan yang juga sangat terbatas utamanya dari sisi penerangan membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir akan beberapa titik lokasi di sekitar lapangan yang minim pencahayaan. Asep mengemukakan minimnya fasilitas pendukung ini juga terkadang menjadi penghalang bagi pedagang untuk berjualan terutama saat musim hujan. Selain tidak ada tempat berteduh, bahan-bahan makanan dan minuman yang disediakan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Ia berharap tersebut dapat didengarkan oleh pemerintah sehingga para pedagang angkringan di lapangan Ororusa dapat berjualan dengan nyaman dan para pengunjung juga merasa aman meski harus berada di lokasi tersebut hingga malam hari.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0: Logistik kosong, dana biaya tak terduga, jadi andalan saat bencana di Nias Utara. Berikut laporan Muni Eli Reva.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nias Utara menghadapi keterbatasan logistik dan anggaran untuk penanganan bencana. Saat ini gudang logistik BPBD dilaporkan kosong, sehingga kebutuhan dasar masyarakat saat bencana hanya bisa dipenuhi melalui dana belanja tidak terduga BTT. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Esihulu mengatakan pencairan dana BTT tidak bisa langsung dilakukan. Wilayah terdampak harus lebih dulu ditetapkan berstatus tanggap darurat.
2: Saat ini logistik yang ada di gudang kita itu tidak ada. Namun seandainya terjadi bencana, maka kebutuhan pokok itu bisa kita adakan melalui dana BTT. Tapi sebelumnya harus ditetapkan status tanggap darurat, karena anggaran di BPBD itu tidak ada sama sekali.
1: Sementara itu Kasih Sumber Daya Kantor Sarnias Rufinus Bangun meluruskan miskonsepsi masyarakat terkait istilah SAR gabungan. Ia menegaskan komando kendali pencarian dan pertolongan sepenuhnya dipegang Basarnas, namun SAR gabungan melibatkan banyak unsur.
3: Kami menyebutnya SAR gabungan, tetapi ada sebagian masyarakat tidak terima karena mereka pikir itu hanya Basarnas di dalamnya. Makanya kemarin kami klarifikasi, kami luruskan apa itu arti SAR gabungan.
1: Ia juga menegaskan bahwa filosofi kerja Basarnas adalah mendahulukan aksi penyelamatan. Administrasi dilakukan sembari berjalan agar waktu tanggap darurat tidak terbuang. Rufinus juga menambahkan pentingnya kesiapsiagaan dengan pepatah sediakan payung sebelum hujan. Kedepan Basarnas dan BPBD Nias Utara akan gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Munir Harifa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kantor Urusan Agama KUA Tuhemirua menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Juni Yanto Zeka yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tuhemberua Jumat 22 Mei 2006. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh penyuluh agama Kristen Kantor Urusan Agama Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait. Kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2026 ini menjadi wadah bagi masyarakat Kecamatan Tuhemberua untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat Desa Silima Banua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan reses yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 8 desa di Kecamatan Tuhemberua, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama hingga organisasi kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Junianto Zega menyampaikan bahwa kegiatan reses bertujuan menjalin komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan keluhan warga terkait pembangunan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Masih berita terkait Kapolsek Tuenderua Aibtu Pol Hesena Ziliwu SHMH CPM mewakili Forkopimka Tuenderua menyampaikan usulan terkait perbaikan infrastruktur jalan yang berada di belakang kantor Polsek Tuenderua. Jalan tersebut dinilai penting karena menjadi akses penghubung menuju beberapa sekolah dan kawasan perkantoran di sekitar kecamatan. Selain itu, Kapolsek juga meminta perhatian terhadap gedung pekan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap bangunan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut dapat difungsikan sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat setiap pekan berlangsung. Masyarakat juga menyampaikan harapan agar program ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong yang ada di wilayah Kecamatan Tuenderua. Aspirasi lainnya meliputi pembersihan dan pemanfaatan lapangan olahraga yang saat ini terbengkalai, penyediaan mobil pemadam kebakaran, peningkatan pembangunan tangkahan di Desa Botolaha, serta penyediaan sarana dan prasarana guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Camat Tuenderua era-era Zai SPD dalam sambutannya menyampaikan aspirasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan reses anggota DPRD Kabupaten Nistora di Kecamatan Tuenderua. Ia juga mengajak seluruh kepala desa dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka demi kemajuan daerah.

0: Warga Desa Lagunre Kecamatan Luha Gunre Maniamele berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Anoverde Solo.
1: Warga Desa Lagunre Kecamatan Luha Gunre Maniamele Kabupaten Nia Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al Jihad Desa Lagunre pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunre mengemukakan informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
2: Sangat senang atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat Desa Lagunre merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami khususnya di Desa Lagunre, Kecamatan Luha Gunre, Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
1: Selain dari presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nia Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga saat ini baru ada satu tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang sudah terbentuk di Kota Gunung Stoli. BKM Masjid Al-Falah Tohiyah melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Arna Talambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

di mana kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini seputar Nia Selatan dan juga perkiraan cuaca, dan juga dengan lagu pop Indonesia menemani Anda di pagi hari ini.

0: Ya, selamat pagi untuk pendengar di mana pun Anda berada. Kami hadirkan informasi seputar cuaca. Ikuti dari rri.co.id.
1: Sudah duakan cintamu.
0: Di mana pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Rabu 27 Mei 2026 hari ini. Perkirawan BMKG Sufian Nur A mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di mana di Sumatera, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru

Jambi, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal. Medan hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang hujan disertai petir. Bengkulu dan Palembang udara kabur. Sedang di Jawa pendengar, Serang dan Yogyakarta berawan tebal, Jakarta udara kabur, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Surabaya hujan disertai petir. Ya, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram dan Kupang berawan, Kalimantan Pontianak berawan, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Pulau Sulawesi, Mamuju, Kendari, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan tebal, Palu udara kabur. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Ambon, Sorong, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sorong dan Manokwari hujan dengan intensitas sedang. Nabire berawan tebal dan Merauke berawan tebal.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Deia Selatan terus memperkuat pelayanan publik dengan perlibatan masyarakat sebagai penggunaan layanan melalui pelayanan publik. Dengan adanya perlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan melalui forum konsultasi publik atau FKP dalam bentuk focus group discussion atau FGD sebagai bagian dari upaya mendapatkan masukan dari publik, sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik dan sebagai juga wadah untuk melakukan pemantauan dan juga evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di mana Ketua Pelayanan Statistik Terpadu atau PST dan Desiminasi Statistik BPS Kabupaten Deia Selatan, Memori Superman Zebua, SST mengatakan, evaluasi penyelenggaraan standar pelayanan publik dilakukan setiap tahun guna memastikan kualitas pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang tentunya berlaku dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat pengguna layanan, dan juga kondisi lingkungan. Nah, menurutnya pendengar, saat ini Kemenpan RB sedang melakukan pemantauan dan juga evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKPP. Dan salah satu unsur penilaiannya yakni melihat apakah setiap penyelenggara pelayanan telah melakukan review atau peninjauan kembali terhadap standar pelayanan yang dimiliki dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai pengguna layanan. Tentu peninjauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan ya, kebutuhan masyarakat dan juga usulan perbaikan untuk ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Nah, ia juga menjelaskan pendengar proses review standar pelayanan wajib melakukan dan juga melibatkan 5 unsur masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan. 5 unsur tersebut meliputi perwakilan stakeholder atau OPD, akademisi atau praktisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga mitra, dan serta juga insan pers. Melalui pelaksanaan FGAD tersebut, pendengar diharapkan seluruh instansi pemerintah ya semakin konsisten meningkatkan mutu pelayanan publik serta memperkuat komitmen reformasi birokrasi yang berprofesional, akuntabel, dan juga tentunya berkelanjutan dimanapun. Musik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di 93,1 MHz. Kami hadirkan informasi seputar Kabupaten Nia Selatan. Salah satunya pendengar warga desa Lagundri, Kecamatan Wahagundri, Wainamela, Kabupaten Nia Selatan, antusias ya menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang tiba pada Senin 25 Mei 2026. Sapi tersebut kini berada di halaman Masjid Jamai Al-Jihad Desa Lagundri. Nah, pendengar, warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dan itu juga pendengar, selain dari Presiden, warga setempat juga dikabarkan akan menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Sosibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Rencananya pihak masjid akan menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut. Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Demikian informasi ini dikutip dari RRI Jakarta.

0: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada. Tentunya kami menyapa pendengar di pagi hari ini dengan penuh sukacita ya. Dan di mana juga sudah menunjukkan pukul 6 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat di hari Rabu 27 Mei 2026. Tentunya pagi hari ini terasa istimewa karena bertepatan ya dengan perayaan Idul Adha yang dirayakan oleh saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Atas nama keluarga besar RRI Pro 1 Nia Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran senantiasa membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua ya. Semoga hari yang penuh makna ini juga menjadi momen untuk mempererat persaudaraan, saling berbagi, dan menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar di mana juga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kita akan bergabung ya dengan program 3 Jakarta di pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan Warta Berita Sentral sesaat lagi. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan berita, warta berita sentral di pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan juga nantinya bergabung untuk mengikuti siaran Salat Idul Adha. Selamat mengikuti.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.